0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Karbukin School untuk memperoleh and Musa Moose. Udah aku puterin buat kamu, spesial banget ya. Pagi-pagi juga aku nyapain buat kamu teman pro 2. Udah pada OTW aja ya. Mungkin kamu di jalan menuju ke tempat aktivitas kamu atau lagi pada di mana aja nih kira-kira. Wow ya. Semoga segala persiapan dan lain-lain itu udah kamu bawa deh. Semaksimal mungkin kamu siapin ya, jangan sampai ada yang ya kalau kayak tadi aku bilang sih teman pro 2, wah tiba-tiba ketinggalan ini, ketinggalan itu, bahaya banget ya. Jadi yakinkan dulu ya, make sure apa yang memang terutama menunjang aktivitas kamu itu udah siap banget buat kamu bawa, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai balik ke belakang lagi karena pagi-pagi rawan macet misalnya. Aduh, gak enak banget ya. Oke lah ya teman Pro 2. Dan yang jelas juga aku masih bakal terus nemenin kamu loh di Pro 2 FM, yes. Juga pengen banget sih hai buat yang sekarang pengen report sama aku di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Woy, boleh banget, aku tungguin ya. Di 0816-1106-916 atau bisa banget juga dari aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital gitu ya. Kalau kamu belum punya aplikasinya, segera kamu download aja deh di Google Play Store atau juga di App Store ya teman Pro 2, biar bisa kamu dengerin siaran RRI kapan aja, di mana aja, RRI manapun seluruh Indonesia. Bisa banget buat kamu dengerin pastinya dari satu aplikasi yang namanya adalah RRI Digital. Setuju dong?

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia. Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Teman terbaik kamu.

0: ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

dadat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah.

0: pohon di trotoar. Itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari

dengan cincin teman pro 2. Jadi pagi-pagi gimana-gimana untuk suasana hati, apakah udah enakan ya? Mungkin kemarin-kemarin banyak mendapat hal-hal yang kurang mengenakan, banyak banget kayak ya semacam unpredictable moment lah ya yang kejadian sama kita. Tapi hari ini pengennya semua lebih baik lagi, semoga semuanya lebih ya better lah pokoknya ya dibanding hari-hari sebelumnya. Amin. Oke, dan yang jelas nih kalau ngomong seputar kegiatan nonton bareng, sekarang ya sekarang juga Teman Pro 2 sedang berlangsung juga nobar alias nonton bareng tuh di halaman TVRI ya ceritanya. Wah, ini seru banget nih. Jadi buat yang memang juga kebetulan kamu lagi cari kesempatan buat nobar, ya kayaknya seru banget ya. Atau mungkin kamu lagi sekarang lagi mikirin antara Amerika Serikat versus Belgia, kira-kira siapa sih jagoannya kamu Teman Pro 2? Itu juga seru. Kalau aku sih lebih wow banget sama turnamennya Portugal versus Spanyol. Yay. Kebayang. Wah, Portugal kontra Spanyol. Ya kan? Notabene-nya Cristiano Ronaldo sempat sebelumnya kan di Real Madrid. Spanyol kan ya guys. Nah, tapi dia bintangnya Portugal. Ini kayaknya seru banget ketika dipertemukan ya. Ya kan? Jadi Teman Pro 2, kalau kamu kira-kira nih jagoannya siapa dong? Ikutan komen sama aku ya, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Portugal harus menelan pil pahit kekalahan dari Spanyol gitu ya. Tapi buat pecinta, kamu pecinta Portugal atau pecinta Cristiano Ronaldo-nya nih kira-kira ya? Kayaknya tetap memberikan dukungan dan doa terbaik aja dong, pasti ya. Lagian memang si teman Pro 2 penyerang timnas Portugal tersebut ya, Cristiano Ronaldo, itu harus akhirnya menutup perjalanannya di ajang Piala Dunia 2026 dengan kekalahan atas Spanyol gitu ya. Jadi kan Ronaldo jadi starter dalam duel timnas Portugal versus Spanyol ya, yang udah digelar di Stadion Galas Arlington, Texas, Amerika Serikat. Ya pasti untuk Selasa dini hari waktu Indonesia Barat atau Senin waktu setempat gitu lah ya. Jadi memang sih hasil akhirnya adalah 0-1 dan ya itulah ya. Buat yang udah menjagokan Portugal banget, hah, itu yang sudah didapatkan hasil terbaik pastinya ya. Oke, padahal petakannya sendiri itu tuh justru ketika masuk masa injury time kan. Gitu sih, kebayang gak? Itu tuh gol yang dramatis banget di menit ke-90+1. Wow, mengejutkan. Yang tadinya mungkin dikira ah udahlah ya, seri ya 0-0 dan mungkin bakal ada tambahan waktu ekstra lagi atau mungkin bakal ada drama adu penalti. Ternyata memang si plus satunya itu 90+1 itu menciptakan gol bagi Spanyol. Wow. Setelah itu langsung deh menelan kekalahan ya. Jadi emang Portugal akhirnya pulang dari Piala Dunia sudah masuk babak 16 besar padahal. Gak apa-apa sih. Untuk para pendukung Portugal atau juga pendukung Ronaldo, gak apa-apa dong, yang namanya pertandingan pasti ada menang ada kalah. Yang penting sportifnya udah dijunjung tinggi, pasti kan. Ada yang katanya udah ikutan taruh-taruhan pas nonton bola tadi dini hari. Waduh. Waduh. Ya udah ya, ya pasti tetap semangat aja buat semuanya. Baik kamu tergantung ya, apakah kamu pendukungnya Portugal atau mungkin pendukungnya Spanyol. Yang jelas, yang penting banget adalah menjunjung tinggi sportivitas dulu pastinya. Ya gak sih teman berdua?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pas banget ya di pada edisi spesial moderasi beragama, aku langsung puterin BIP, BIP ya, BIP dengan satu-satu bangsanya buat kamu nih teman pro dua ya. Oke deh, halo selamat pagi, nyapain dulu buat kamu ya anak-anak yang masih nikmatin libur sekolah yang menyenangkan ini. Seneng banget dong ya. Tapi memang juga kalau kita ngomongin seputaran libur sekolah aja nih, dari KAI sendiri udah melayani 1,30 juta penumpang diskon saat liburan sekolah. Menyenangkan banget gak tuh ya. Jadi teman pro 2, kalau kita lihat ini angka yang luar biasa banget gitu kan. Dan itu adalah bagian dari total 3.451.031 pengguna kereta api selama liburan sekolah gitu ya. Emang porsi pelanggan penerima potongan harga 30% itu setara dengan 37,8% dari keseluruhan volume penumpang. Nah, sementara itu untuk sisa pengguna jasa KA ya, yang lainnya itu tercatat sebanyak 2.147.840 orang pada periode tersebut. Menyenangkan banget ya. Oke, yang lagi nikmatin liburan, walaupun mungkin kamu gak sempat kemana-mana sih, gak ikutan kok nikmatin diskon libur sekolahnya ya, tapi liburan lebih di rumah aja, gak apa-apa, dinikmatin aja ya teman pro 2. Pokoknya seru-seruan, gak harus keluar rumah, kamu duduk manis di rumah sambil media sosial yang kamu cek mulu gitu kan ya, gak apa-apa kok. Asal jangan ikutan hate speech aja ya, komen-komen negatif ya, apalagi terkait perbedaan keyakinan misalnya. Nah ini ya, yang pasti namanya moderasi beragama harus benar-benar dijalankan teman pro 2, saling toleransi dan saling menghargai ya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau sekelompok sama siapa?
2: Sama aku aja, Yun.

0: kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
2: Bhinneka Tunggal Ika.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Davam Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena sekarang udah jam 10, jadi saatnya buat aku untuk closing dari ruang dengar kamu ya. Nanti bakal ada Kakak Naura Zianya yang selanjutnya temenin kamu semua di Pro Davam, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung dong ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa ya untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film adaptasi Siren Head dari karakter horor internet karya Trevor Henderson. Proyek tersebut melibatkan Brian Duffield sebagai sutradara serta Zack Cregger sebagai penulis sekaligus produser. Adaptasi tersebut menandai tren baru Hollywood yang semakin banyak mengangkat karakter viral dari budaya internet ke layar lebar. Trevor Henderson juga dilibatkan sebagai produser eksekutif untuk menjaga identitas Siren Head agar tetap setia pada konsep aslinya. Informasi selanjutnya, grup pendatang baru Marbles akan tampil sebagai bintang tamu dalam konser Bernadia pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Penampilan tersebut menjadi bagian dari kampanye album tersebut Bernadia bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Selain tampil di Jakarta, Marbles juga akan menjalani penampilan internasional pertamanya pada 12 Juli 2026 di Glass Dome Singapore dalam ajang Masa Sound. Mereka juga akan tampil bersama Mattermost, Lullaboy, Pengayonan dan juga Alam Darmawan. Grup yang debut pada 12 Juni 2026 itu dengan lagu Home Pimpa terus mendapatkan perhatian dari publik, di mana penggemar menyambut antusias kesempatan Marbles tampil di panggung internasional meski baru sebulan menjalani debut musiknya. Informasi terakhir, serial anime Witch Hat Atelier resmi mengumumkan musim kedua melalui video promosi yang dirilis di kanal YouTube @tongari_anime. Video bertajuk The Season 2 Ultra Teaser Trailer menampilkan cuplikan perjalanan baru tokoh utama Koko dalam dunia sihir. Video promosi tersebut juga diperkenalkan pada ajang Anime Expo 2026 di Los Angeles, di mana sutradara Ayuma Watanabe mengajak penggemar untuk terus mengikuti kelanjutan kisah Witch Hat Atelier dan mengapresiasi dukungan yang diberikan selama proses produksi. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Yes, nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, kalau Santai Siang dari jam 10 sampai jam 12, Naura juga gak bakal sendirian karena udah ada anak-anak magang yang nemenin aku untuk ngomongin berita soal entertainment, teman Pro 2. Ada siapa sih sekarang yang nemenin Naura di Santai Siang? Hai.
1: Hai.
0: Hai, ada siapa ini?
2: Halo teman-teman berdua. Halo, di sini ada WP.
0: Yes, ada
3: dan
0: WP.
3: Aku Adit.
0: Dan Adit. Yes, yes, yes, ada kita bertiga yang bakalan nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh dong. Langsung di mana WP?
2: Bisa aja kalian langsung request di WhatsApp Pro 2 RRI di 0816-1106-916, atau kalian bisa langsung download di aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store kalian.
0: Mantap banget. Yes, teman Pro 2. Langsung aja ya. Jadi untuk kamu juga jangan lupa, karena nanti juga di jam 12 sampai jam 1 Naura juga bakalan nemenin kamu di obrolan UMKM Santai Siang nih bareng salah satu pelaku UMKM yang keren banget. Kalian tahu gak siapa?
2: Gak tahu.
0: Makanya dengerin dong nanti ya.
2: Oke, siap.
0: Nanti juga tanya-tanya dong di YouTube kita. Pasti ini seru nih. Kalian pasti yang sebagai Gen Z-Gen Z juga pasti tertarik deh sama jualannya nanti apa. Oke. Okay. So nanti juga di jam 1 sampai jam 2 tahu gak kita bakal ngomongin apa?
2: Apa, olahraga?
0: Iya, benar banget. That's right. Nanti kita bakal ngomongin olahraga dan lanjut lagi di dunia entertainment juga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran kita bakalan ngebahas apa dan gimana keseruan kita, jangan kemana-mana dong. Tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Naura.
0: Masih bareng WP juga.
2: Dan aku Adit.
1: Yes, masih bareng kita bertiga teman Pro 2. Pastinya ini kita bakal seru-seru bareng.
0: Ada bener banget. Oke teman-teman Pro 2, tadi baru aja kan kami puterin lagunya dari Raim Lode ya. Lagunya itu yang berjudul Dunia Yang Nanti.
1: Pagi-pagi udah galau aja kita ya.
0: Iya bener banget. Tapi teman-teman Pro 2, kalian kira-kira ada yang sama gak nih sama kayak aku? Kenapa yang kagum banget kak sama Raim Lode?
1: Oh.
0: Iya serius, kalau menurut aku lagu-lagunya tuh semuanya kayak punya feel dan makna yang benar-benar deep banget, dalam banget gitu. Kayak dia tuh membuat atau menciptakan arti yang baru gitu ya. Kayak pasti orang-orang tuh nanya kan, dunia yang nanti tuh apa sih? Apa sih?
1: Bener-bener
0: gitu.
1: Tentang apa sih emangnya?
0: Iya, kalau dari maknanya itu dunia yang nanti itu menceritakan tentang dua orang yang saling mencintai. Tapi sama-sama udah punya pasangan masing-masing.
1: Aduh benci banget. Terus gimana tuh?
0: Iya bener banget. Nah daripada memaksakan keadaan, ya mereka milih buat ngiklasin satu sama lain.
1: Oh, jadi maksudnya ketemu di dunia yang lain lagi gitu.
0: Benar
1: ya?
0: Benar banget, makanya ada liriknya kan.
1: Apa tuh?
0: Liriknya yang maka apa jika kita tidak bisa bersatu, maka akan aku doakan saja kisah kita di dunia yang nanti.
1: Aduh, nangis banget. Ini yang lagi relate pasti langsung kayak.
0: Iya, benar banget.
1: Iya. Kenapa WP suka lagu ini? Apakah juga relate dengan liriknya sebenarnya?
0: Enggak sih, kalau relate enggak, cuman ada beberapa lirik yang relate. Mungkin Adit pernah pakai lagu ini enggak di Instagram story?
1: Siapa tahu Adit yang sebenarnya relate sama lagu ini ya.
2: Enggak
1: kan?
2: Dong.
0: Enggak ya.
1: Enggak. Kenapa enggak apa-apa loh kalau relate pun.
0: Kalau kakak sendiri kakak tahu enggak lagu ini?
1: Aku juga baru tahu barusan tadi loh. Karena aku kayaknya Raim Lode tuh enggak terlalu mengulik ya. Kayak Iqro, nari-nari itu doang kan, enggak terlalu banyak tahu. Tapi lagu ini juga tadi aku dengerin, bagus banget sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Ya. Kayak WP tadi bilang juga liriknya juga langsung mengena hati ya. Karena emang kayaknya Raim Lode tuh tipe penulis lagu yang liriknya tuh bener-bener
0: benar.
1: Enggak kepikiran aja gitu.
0: Iya.
1: Bisa ditulis kayak Iqro aja gitu ya. Misalnya kan itu aja kayak kepikiran aja dia buat tentang Iqro, tentang bagaimana kita menjadi manusia tapi mempertanyakan diri kita juga ya sebenarnya.
0: Iya,
1: ngapain kita di muka bumi ini. Aduh,
0: bener.
1: Deep banget langsung ya.
0: Iya.
1: Tapi emang kayak gitu loh. Makanya keren banget si Raim Lode. Kalau Adit sendiri biasanya cowok-cowok nih yang sukanya Raim Lode juga kan.
0: Iya, kira-kira
1: yang emang ngena banget gitu kan. Terus biasanya enggak tahu ya playlistnya kayaknya cowok-cowok sering Raim Lode dibanding cewek-cewek. Benar enggak sih, Dit?
2: Iya, tapi aku enggak.
1: Oh, enggak terlalu ikut Raim Lode juga. Oh, kenapa tuh? Sukanya apa tuh, Adit?
2: Suka dengerin doang enggak?
0: Oh, dengerin doang.
1: Ya,
0: kemarin Komang dipakein enggak tuh buat pacarnya?
1: Iya ya.
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Oke, itu kita kepoin aja kali Instagramnya Adit ya.
0: Benar banget.
1: Iya. Tapi emang enak banget lagu-lagunya. Selain Raim Lode ada lagi enggak sih kalau kalian tuh jadi salah satu artis favorit yang karena liriknya kayak gitu?
0: Kalau karena liriknya ya, aku nih tipikal orang yang suka dengerin lagu yang kayak membawa arti baru kak. Kayak oh ini ternyata artinya ini gitu.
1: Iya.
0: Kayak contohnya lagu Tulus tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Yang berteh hijau tadi.
0: Iya. Teh hijau itu juga bagus banget.
1: Iya, enak banget ya lagu.

gara-gara liriknya kayak WP banget. Tadi mungkin Tulus atau Rhyme Laude, dan kalau Adi tadi kayak Judika atau Predua. Kalau ada boleh dibagiin kita di WhatsApp, nanti kita puterin juga lagunya untuk kamu semua. Jadi langsung aja request di 0816 110916.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: teman kedua FM, teman terbaik kamu. Nah, ada kabar menarik dari dunia musik internasional nih. Teman kedua pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Beyoncé. Penyanyi papan atas dunia ini baru saja merilis lagu tentang berjudul Morning Dew Dong. Menariknya, lagu ini dirilis secara mengejutkan pada 4 Juli 2026 sebagai bagian dari perayaan 20 tahun album B-Day. Jadi, lagu ini bisa dibilang menjadi hadiah spesial dari Beyoncé untuk para penggemarnya yang selama ini setia mengikuti perjalanan karirnya. Kalau berbicara soal isi lagu, Morning Dew Dong menceritakan tentang kisah cinta romantis, penuh kenangan, dan kedekatan emosional dengan seseorang. Nuansa juga cukup hangat mengingatkan pada warna musik R&B yang khas dari Beyoncé. Tidak heran kalau perilisan lagu ini langsung disambut antusias oleh para penggemar ini di berbagai belahan dunia. Banyak yang mengaku senang karena akhirnya bisa mendengarkan lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis secara resmi.
1: Oke, itu dia teman Pre2 ya. Info dari Adit tentang Beyoncé teman Pre2 yang lagunya juga baru aja kamu dengerin tadi aku puterin teman Pre2 Morning Dew Dong. Yang emang lagunya tuh enak banget gak sih kalau menurut kalian berdua?
2: Iya, tadi ya, seru ya.
1: Asik. Seru ya kan? Asik kan? Karena emang lagu ini sebenarnya kalian pernah dengar gak sih sebenarnya sebelum denger aku puterin?
2: Iya, pernah dengar yang Dew.
1: Yes, karena emang lagu ini nih udah sempet gak sengaja bocor loh film lagunya ini. Jadi gitu. Tuh dulu tuh beberapa tahun sebelumnya, aku lupa di tahun berapa, lagu ini sempet bocor dan banyak banget fans-fans Beyoncé yang tadi bilang tuh, tolong dong rilisin lagunya. Tapi baru sekarang dirilisin Beyoncé nih tahun 2026. Jadi emang udah bertahun-tahun ya penantian bersarang ya di sosial media lagu ini, tapi gak pernah ada official rilis. Sampai akhirnya kayak Adit tadi bilang ya, memang untuk menyambut B-Day albumnya Beyoncé itu untuk 20 tahun album dia ya, akhirnya tuh Beyoncé ngerilis lagu ini sebagai hadiah untuk fans-fansnya juga tuh teman Pre2. Emang sesayang itu ya Beyoncé sama fans-fansnya ya kan. Karena emang sih fans-fans Beyoncé juga setia-setia banget. Apalagi ini jadi salah satu perilisan Beyoncé setelah kayaknya 2024 terakhir dia ngeluarin album ya, yaitu
2: Cowboy Carter.
1: Bener banget, that's my girl. Betul banget, ada Cowboy Carter yang sempat menang banyak award juga tuh kemarin beberapa tahun lalu tuh. Jadi emang keren banget. So kalau dari WP gimana? Apakah kamu juga fans Beyoncé nih ternyata? Ngikuti Beyoncé kan?
2: Kayaknya aku kurang ya Kak, tapi untuk lagunya yang tadi aku tahu karena emang kan? Mungkin yang pernah bocor itu ya, aku udah dengar duluan ya.
1: Terus
2: itu
1: ada, seru sih. Sempat ada trend dance-nya juga gak sih lagu ini?
2: Iya, lagu itu kan di TikTok sempat FOMO juga kemarin. Bener-bener. Walaupun cuma sepotong ya Kak.
1: Iya, padahal cuma dikit tapi orang-orang kayak langsung enak nih lagunya pasti.
2: Makanya fansnya pada seneng ya karena iya udah dong. Wah, penantian dari lama.
1: Bener,
2: nih
1: udah lama-lama menunggu akhirnya baru dirilis resmi. Tapi gak apa-apa karena emang Beyoncé tuh orangnya full of surprise kayak gitulah dia ya. Karena aku cucunya Beyoncé. Gak mungkin cucunya Beyoncé ya, Beyoncé aja anaknya baru umur berapa gitu teman Pre2. Tapi ini teman Pre2 sayang banget ya. Gak kayak Beyoncé yang sayang sama fansnya, mereka berdua gak sayang sama aku karena aku tinggalin aku. Ya kan, ngaku kalian mau pergi.
2: Iya bener banget. Teman-teman Pre2,
1: so sad.
2: Aku sama Adit mau pamit undur diri dulu. Aduh sedih banget ya.
1: Aduh sedih banget, padahal aku seneng banget loh ngobrol sama kalian berdua.
2: Iya kami juga seneng banget nih ngobrol sama Kak Naura ya.
1: Jadi gitu dong.
2: Tapi tenang aja.
0: Bisa ketemu lagi Kak.
2: Iya benar banget. Oke, untuk teman-teman Pre2 tenang aja karena abis ini kalian bakalan tetap ditemenin sama teman kami ya, Halwa dan Wirya. Tapi sambil nunggu mereka, kami bakal puterin dulu lagu dari Caleb J. Apa tuh lagunya?
1: Dan judulnya Grillia C.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu.

0: You still listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan pastinya kayak tadi dibilang udah ada pergantian pemain saat ini ya di kursi kita, teman Pro 2. Yang pastinya nih mereka bakalan nemenin aku sampai jam 12 nanti. Langsung aja aku sapa, ada siapa di sini?
1: Halo, aku Halwa.
0: Ada Halwa.
2: Halo, aku Wirya.
0: Ada Wirya juga. Jadi ada Halwa dan Wirya nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 pastinya, iya kan? Dan tapi sebelum kita mulai keseruan kita ya, aku pengen nanya di sama kalian berdua, ada enggak sih artis-artis yang sekarang lagi world tour yang kalian tunggu-tunggu banget kedatangannya di Indonesia? Ada enggak tuh, banyak banget loh sekarang artis internasional, bahkan artis nasional juga banyak tuh yang lagi tur-tur ya kan? Ada enggak sih yang kalian juga excited tuh pengin tonton, pengin lihat gitu secara langsung?
2: Kalau aku sih dari band Avenged Sevenfold.
0: Waduh, memang metal banget ya, rock and roll nih pastinya ya. Tapi kemarin sempat ikut war tiketnya kah, Wira?
2: Enggak sih.
0: Jadi lihatnya dari jauh aja ya, nggak apa-apa. Emang seru ya kalau misalnya nonton band rock itu juga ada vibe-nya sendiri ya kan. Apalagi ini pertama kali mereka ke Indonesia nggak sih?
2: Enggak, udah beberapa kali sebelumnya.
0: Udah beberapa kali ya, tapi belum pernah nonton sama sekali.
2: Belum.
0: Aduh sayang banget, nggak apa-apa. Mungkin beberapa tahun ke depan kalau mereka punya kesempatan lagi bisa nonton ya nggak sih?
2: Iya, amin.
0: Yes.
2: Amin.
0: Jadi bisa nonton Black Parade langsung di sana ya kan. Kalau dari Halo gimana Halo?
1: Kalau aku ini apa namanya, NPD.
0: NPD.
1: Yes. NPD
0: that's my
1: itu.
0: Girl. Iya lagi. Kalau NPD sih, aduh, seru banget ya pasti nonton mereka ya nggak sih. Kalau Seven Sevenfold mereka tuh bakalan gila-gilaan di panggung dengan nuansa rocknya. Kalau NPD sih nuansanya tuh pasti cewek-cewek cegel semua. Terus juga ngeliat mereka yang sok ganteng di panggung tuh, aduh, enggak sih. Tapi seru banget ya. Tapi emang nih fun fact-nya mereka tuh baru aja ngumumin world tour mereka. Ala-ala world tour banget enggak sih? Sebenarnya tuh enggak world tour ya, namanya aja gaya-gayaannya world tour pakai bahasa Inggris gitu ya kan. Karena kalau aku lihat Instagramnya nih ya Halwa ya, si NPD ini nih rencananya bakalan tour dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Jadi tempat-tempat yang bakalan didatangi terus ada South Tangerine. Tangerine, Tangerang kali ya nggak sih? Ada South Jakarta, ada East Jakarta, Depok, ada Central, ada Central Jakarta, West Jakarta, ini mah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ya, dibuat bahasa Inggris aja namanya gitu ya. Terus ada yang lagi lucu nih, ada Paris tapi ada tulisan kecil Van Java. Ada Siberia, Van Java. Ada Korea, Kopo Area. Apa sih maksudnya NPD? Emang the real NPD
1: unik
0: sih
1: ya.
0: Memang mereka ini selalu unik ya,
1: ya betul.
0: Bahkan pas press conference aja waktu mereka mau ngumumin world tour mereka kan biasa kan orang tuh ngasih air putih, ngasih goodie bag yang imut-imut ya. Mereka ngasih apa? Kantong muntah supaya orang gak muntah gitu mereka. Unik gak sih?
2: Iya, unik.
0: Tapi emang seseru itu sih. Jadi aku tuh ngebayangin fans-fans NPD yang bakalan datang tuh gimana ya vibe-nya. Pasti bakalan lucu banget, pecah banget juga ya. Karena
2: asli.
0: Mereka bilang sih untuk yang gak bisa datang sih, kata mereka tuh bakalan live selama 72 jam selama mereka tour. Karena mereka tuh bakalan nunjukin keseharian mereka gitu. Jadi kayak pas mereka makan, pas di belakang panggung, mereka gak akan pernah matiin kamera gitu. Tapi itu tuh eksklusif untuk yang bayar kata mereka.
1: VIP ya itu.
0: VIP. Jadi untuk kamu nih yang NPD-nya cuma modal kuota kayaknya udah deh, enggak usah berharap. Tapi enggak apa-apa sih. Kalian tapi excited enggak pengen ngelihat NPD secara langsung?
1: Excited
0: ya kan. Kalian juga suka lagu-lagunya emang?
2: Belum pernah denger.
0: Bener, ini excited. Belum pernah denger gimana sih?
2: Tapi kayak unik aja gitu.
0: Iya kan unik kan? Masa enggak pernah denger yang
2: kayaknya udah pernah denger cuma enggak tahu.
1: Iya, itu tuh. Favorit aku tuh lagunya.
0: Iya, masa gak pernah denger ya, bener Wira gak ada main sosial media kan. Di Goa kan tinggalnya. Iya kan, tapi emang seseru itu sih anak-anak NPD. Pastinya nih kalau mereka tour juga bakalan seru banget. Ya udah deh, untuk kamu-kamu teman Pro 2 ya, yang kemungkinan tidak bisa menonton mereka tour ya. Kita dengerin aja deh lagunya NPD, This Is I Love You But You'll Be Love Me.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng kita bertiga teman Pro2. Dan pastinya baru aja kamu dengerin lagunya Nicky yang judulnya Backburner. Aduh, emang lagu satu ini nih bikin galau maksimal ya gak sih? Apalagi kenapa tuh Wira bisa bikin galau maksimal?
0: Karena itu menceritakan tentang seseorang yang menjadi cadangan.
1: Aduh, sedih banget. Jadi cadangan doang, second option ya teman Pro2. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di posisi jadi backburner kayak yang Nicky ceritain tadi, mendingan menurut kalian berdua kabur atau stay aja?
0: Kabur lah.
1: Kabur dong. Masa mau jadi backburner sih? Jangan dong, harus jadi yang pertama terus ya gak sih?
0: Benar.
1: Nah, terus ngomongin tentang Nicky tadi, perasaan Wira ada info tentang Nicky ya. Kenapa tuh Nicky?
0: Ya kemarin Nicky Sabtu malam tuh jadi headliner di festival di Jakarta itu, di Prambanan
1: Festival ya. Wow, emang gila banget Nicky nih. Ternyata Prambanan Festival tuh juga jadi salah satu momen world tournya Nicky. Jadi tuh memang dibukanya di Prambanan. Nah, pas di Prambanan tuh ada apa aja emang tuh Wira?
0: Ya konser kayaknya cuma ya, latarnya aja yang beda.
1: Latarnya aja Prambanan. Terus tuh kata kamu tuh Nicky tuh ada ngomongin tentang experience dia waktu di Prambanan. Tuh kenapa tuh?
0: Iya, dia ngerasa terharu aja sih lewat dari postingan Instagram dia kan.
1: Dia bilang gimana tuh emang?
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun yang ngomongnya ya.
0: Jogja.
1: Pakai bahasa Jawa gitu ya, matur nuwun. Iya lagi. Tapi bayangin ya lagu Backburner tadi tuh digaungkan di Prambanan. Wah, gimana galaunya orang-orang yang dengerin Backburner di Prambanan ya? Pastinya, aduh, bakalan nangis banget gak sih itu?
0: Benar-benar.
1: Tapi emang unik banget ya, konser di Prambanan. Pastinya tuh jadi salah satu momen yang seru banget ya gak sih? Kalau kalian sendiri suka gak sih sama Nicky sebenarnya?
0: Suka sih, karena termasuk musisi Indonesia yang go internasional juga.
1: Yes, benar banget lagi. Kalau dari kamu, lagu apa yang paling disuka dari Nicky? Dari Halwa?
2: Lagu ini ya. Lagu yang Nicky apa aja sih? Lupa.
1: Banyak, ada Backburner, ada Lala Lost You, ada Every Take a Chance Summer With Time. Me, Every Summer Time. Banyak banget lah lagu dia.
2: Nah, Lala Lost You tuh.
1: Lala Lost You ya, ini emang calon-calon galau semua ya. Kalau Nicky kayaknya gak galau gak asik ya. Lagu-lagu itu harus galau gitu. Tapi sebenarnya lagu Nicky yang gak galau juga sebenarnya asik-asik juga sih didengerin. Kayak Bus atau High School in Jakarta juga tuh enak banget didengerin. Kalau dari Wira apa tuh lagu favoritnya?
0: High School in Jakarta sih.
1: High School in Jakarta ya. Kita high schoolnya di Palembang sih. Gak relate jadi high school in Jakarta. Mana international school lagi Nicky ya kan. Jadi pas denger liriknya, ya elah Nicky nih mah mana tawurannya gitu kan. Orang tua ngomong kayak gitu. Padahal iya nama juga beda dunia ya kita sama Nicky mah. Tapi emang lucu banget sih. Kadang-kadang orang tuh suka dengerin lagu Nicky tuh suka bilang, Nicky ini siapa sih yang nyakitin, kok bisa sih bikin liriknya tuh benar-benar ngena banget di hati. Menurut kalian siapa sih yang nyakitin Nicky?
0: Mungkin pengalaman masa lalunya sih.
1: Pengalaman masa lalunya ya. Karena lirik-lirik lagu Nicky tuh emang ada aja gitu kan. Kayak Backburner gitu. Siapa sih yang bikin Nicky jadi second option gitu. Yang benar aja Nicky yang gitu aja second option. Apalagi kita ya gak sih.
0: Aduh.
1: Waduh, sedih banget atau Pro2 ya. Ya udah deh, dibanding kamu ngegalau tentang Nicky terus sama Pro2, aku bakalan puterin requestan dari salah satu pendengar kita nih, yang baru aja nge-request di WhatsApp juga nih, yang kayaknya gak nyebutin sih namanya, tapi dia ngomong, "Assalamualaikum Kak, selamat siang, yang mau request lagu dari The Temper Trap yang judulnya Sweet Disposition ya. Terima kasih." Oke deh, langsung aja aku puterin setelah ini. Ini dia The Temper Trap dengan Sweet Disposition.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja nih kalian dengerin lagunya dari Kisha Alvaro.
1: Wow, sedih banget sih lagunya.
0: Iya, mellow banget ya.
1: Ini lagu baru ya?
0: Iya, lagu baru. Sebulan yang lalu deh.
1: Sebulan yang lalu.
0: Tapi masih termasuk baru kan?
1: Masih termasuk baru sih. Iya. Kalau nggak salah nih lagunya nih emang untuk salah satu film juga nggak sih?
0: Iya betul.
1: Yang bakalan tayang di bulan ini berarti ya?
0: Iya, filmnya tuh tayang bulan ini. Terus judul dari filmnya tuh juga sama kayak lagu ini gitu. Yaitu Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
1: Aduh, dari judulnya aja udah bikin pengen nangis ya nggak sih? Kenapa tuh terus Hawa?
0: Nah, kalau didengerin lagunya ini kayak nuansa pop ballad gitu yang lembut banget gitu kan. Dari awal musiknya aja udah kerasa sendu ya.
1: Betul,
0: cocok banget buat kalian-kalian nih yang suka lagu-lagu melo gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya. Nah, yang bikin menarik lagi nih, maknanya juga cukup dalam ya.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Ceritanya tuh kayak tentang seseorang yang gak mau ngelihat orang yang disayanginya itu terus-terusan bersedih. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, lagu ini tuh kayak lebih cocok untuk orang tua kita gitu.
1: Aduh,
0: iya kan? Betul gak sih, Kak?
1: Kalau
0: didengar-dengar
1: lagi kayaknya gak harus pasangan ya, ternyata orang tua juga bisa. Terus gimana lagi tuh?
0: Nah, terus jadi kayak lewat lagu ini tuh seolah ada janji kayak lirik lagunya ya, aku akan tetap ada buat kamu apapun yang terjadi dan gak akan membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian. Nah, pesan kayak gini tuh bikin lagunya tuh kerasa hangat dan juga menyentuh gitu, Kak.
1: Iya sih, itu menyentuh banget sih. Liriknya aja udah berasa kayak aduh, apalagi kalau ngomongin tentang orang tua ya, pasti bawahnya tuh pengen nangis ya gak sih?
0: Iya, sedih gitu.
1: Makin banyak ya lagu kita untuk menggalau bareng orang tua kita ya. Dari Nadine Bertaut gitu
0: Terus
1: tuh juga lagu apa lagi yang kayaknya yang ngomongin tentang orang tua tuh Sambada, tadi aku puterin lagunya juga Hiduplah Yang Lama, itu juga untuk orang tua dia gitu kan. Jadi kayak bikin sedih banget ya gak sih? Apalagi kayaknya dari filmnya aku juga lihat nih, kayaknya bakalan sedih juga ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan judul yang sama pasti.
0: Dari trailernya aku lihat juga sedih sih filmnya.
1: Jadi berarti yang mau nonton nih siapin tisu ya. Tapi kalian berdua tuh suka gak sih nonton film yang sedih-sedih?
0: Suka.
1: Apakah kalian?
2: Tapi minusnya ke bawah suasana.
1: Ke bawah suasana, sampai keluar bioskop masih nangis gitu ya.
0: Masih bengkak gitu ya mata sampai.
1: Soalnya tuh ada beberapa orang ya yang malah menghindari nonton film sedih loh, karena mereka ngerasa aduh aku tuh malas banget nangis gitu. Jadi kalau ada teman aku yang kalau misalnya diajak nonton film yang sedih-sedih, dia pasti nggak mau ikut, mending nonton film horor aja. Lebih nonton jump scare dibanding nangis gitu.
2: Takut rusak juga kali moodnya.
1: Moodnya tuh kan rusak ya, benar ya. Karena kalau film sedih tuh benar kayak Wira bilang, mungkin kebawa-bawa sampai keluar bioskop gitu kan. Tapi nggak sampai mempengaruhi marah sama orang lain ya kan. Apalagi kalau filmnya tuh kan tentang keluarga gitu kan. Apalagi sekarang film Indonesia banyak banget ya tentang keluarga ya.
0: Iya banyak. Akhir-akhir ini banyak juga tuh.
1: Benar-benar. Kalau kalian ada nggak sih film Indonesia tentang keluarga yang kalian suka?
2: Mungkin yang dari Mbak Imong kemarin.
1: Mbak Imong itu, iya judulnya apa?
2: Judulnya lupa.
1: Aku juga lupa. Itu tuh sedih juga katanya, bagus ya. I know, karena klipnya juga banyak banget muncul di sosial media ya kan. Oke, kalau dari
0: aku ini film lama yang judulnya Miracle apa sih, Kak? Tahu enggak sih, Kakak?
1: Miracle 07 ya?
0: Nah, ya itu. Iya, itu sedih.
1: Itu salah satu film yang aku benar-benar nangis sampai wow, bisa bernapas saking sedihnya.
0: Sedih.
1: Iya kan, apalagi di remake ke film Indonesia ya? Nonton enggak?
0: Nonton
1: juga ya. Kayaknya masih sama-sama sedih ya ceritanya.
0: Iya, sama sedih.
1: Mungkin agak komedi dikit lah kalau Indonesia ya. Tapi emang sedih-sedih sih film sekarang. Kemarin juga aku juga belum nonton rekomendasi sih. Dia tuh kayak filmnya tuh diadaptasi dari film Korea juga, yang Pound. Kalau nggak salah Indonesianya tuh judulnya Panggil Aku Ayah kalau nggak salah ya. Yang Ringo Agus yang mainnya. Itu juga sedih banget sih filmnya. Ternyata banyak film Indonesia sedih-sedih ya. Kayak orang Indonesia emang hobinya ngegalau, nangis. Itu kegiatan hari-hari kita ya. Tapi kalian excited gak mau nonton filmnya juga nih setelah denger lagunya tadi?
0: Excited. Kalau aku excited
1: ya.
0: Aku penasaran sih.
1: Penasaran ya? Tanggal berapa sih filmnya rilis?
0: Oh ya, tanggal 16 Juli ini deh.
1: Oh, 16 Juli ini. Oh, bentar lagi.
0: Iya, bentar lagi.
1: Berarti
0: nih
1: cocok banget nih ditonton sama keluarga atau teman-teman juga ya. Mungkin kalau nonton sama teman-teman sambil nangis-nangis dan banding kaget-kagetan lebih seru gak sih? Bisa saling puk-puk, bisa saling kayak ayo ampun ternyata gitu, sambil curhat ya kan. Seru juga tuh teman-teman. Iya deh. Nanti kalau kamu udah nonton filmnya, boleh juga kalau kamu pengen bagiin pengalaman kamu abis nonton, nanti WhatsApp aja di kita, boleh di Pro2 ya, di 0816 110916, atau juga kamu bisa DM kita langsung aja di RRI Pro2 Palembang. So teman Pro2 nih, sedih banget sebenarnya, aku masih pengen ngobrol sama mereka berdua ya, tapi yeah, karena jam 12 sampai jam 1 nanti kita ada narasumber ya, jadi kita harus pisah dulu sama mereka berdua.
0: Aduh sedih ya,
1: banget. Padahal aku masih pengen banyak banget ngobrol sama kalian berdua ya tentang film dan entertainment, tapi kayaknya kita harus berpisah dulu. Tapi kayaknya nanti bakal ada anak magang lainnya yang bakal datang ya.
0: Iya, ada.
1: Jadi pastinya kalau kamu penasaran ada siapa lagi setelah ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Palembang,
2: teman terbaik kamu.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Ketemu lagi sama Naura di Santai Siang UMKM, teman Pro 2. Dan pastinya kayak Naura janjiin, hari ini Naura gak akan sendirian, karena bakalan ngobrol sama salah satu pelaku UMKM di kota Palembang yang keren banget, teman Pro 2 ya. Langsung aja aku sapa. Halo, ada Kak Khoirla Pratiwi, owner dari Kaldin Craft. Hai.
1: Halo Mbak.
0: Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi panggilannya apa Kak?
1: Bisa panggil Oyi aja, gak
0: Oyi
1: apa-apa.
0: Oyi aja ya, imut banget sih namanya Oyi ya. Oke deh, Kak Oyi, hari ini kita kan pastinya bakalan ngomongin tentang tingkatkan nilai tambah produk lewat kerajinan tangan. Karena emang UMKM-nya Kak Oyi ini tuh tentang crafting ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Kelihatan nih kalau teman-teman yang lagi nonton YouTube kita di LRI Pro 2 Palembang, bisa lihat produk-produknya Kak Oyi yang wow, cantik-cantik banget tas-tasnya, warna-warni. Makasih. Ya. Cakep banget kayak orangnya deh. Oke deh, tapi aku jadi penasaran, kalau Kak Oyi sendiri tuh udah mulai buat usahanya tuh dari kapan sih Kak Oyi?
1: Ini sebenarnya awal mulanya tuh jadi produk Kaldin Craft ini 2018.
0: Wow, udah lama ya.
1: Sebenarnya kalau belajarnya sendiri, ini saya boleh flashback cerita,
0: boleh
1: dari awal ya Mbak
0: dong.
1: Ya. Sebenarnya saya udah belajar bikin tas itu 2016.
0: Oh, udah lama ya.
1: Iya, awal mulanya itu saya sebenarnya kursus jahit baju, tapi kan baju itu tuh kan complicated ya.
0: Betul.
1: Karena harus menyesuaikan dengan setiap orang, badannya tuh harus pas, harus nyaman. Nah, karena saya masih belum menemukan feel-nya di situ, belajarlah saya menjahit tas lewat sebuah komunitas.
0: Oke.
1: Nah, dari situ saya belajar sampai akhirnya suatu hari komunitas saya dapat tawaran di dapat stand di acara Asian Games 2018.
0: Keren banget.
1: Ya, itu kan kita tahu ya apa? Acaranya itu bertaraf internasional ya.
0: Benar.
1: Jadi kita tuh gimana caranya produk-produk Palembang ini bisa naik levelnya ke internasional, karena kita kan selama ini taunya kan kain songke dipakai buat acara kondangan, acara formal, jemputan juga acara formal. Gimana caranya kita berbagai macam lapisan umur, lapisan masyarakat, bahkan bisa jadi souvenir sampai ke mancanegara. Nah, disitulah kesempatan kita itu, kemampuan yang kita miliki tadi untuk bikin tas, untuk bikin souvenir, itu kita terapkan dengan menggunakan kain tradisional Palembang.
0: Oh.
1: Jadi disitu kita mulai berkembang, masyarakat Palembang udah banyak yang tahu, oh ternyata kain jemputan gak cuma dipakai buat baju ya gitu.
0: Iya,
1: ternyata songket gak hanya dipakai acara formal ya, ternyata kalau dijadiin tas cakep juga ya gitu.
0: Benar,
1: kan terus dipakai jalan kok kayaknya ya okay juga. Nah, dari situ kita akhirnya terus berkembang sampai hari ini.
0: Wah, gitu. Keren banget. Jadi awalnya tuh emang ikut komunitas dulu ya.
1: Iya,
0: setelah itu ternyata dari komunitas tuh menghasilkan juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi peluang juga. Dan
1: iya,
0: baru
1: betul.
0: Mulai berarti usahanya di 2018 gara-gara Asian Games tadi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, setelah itu gimana nih naik turunnya usaha dari 2018 sampai hari ini 2026? Waduh, itu jauh banget ya.
1: Pasang surut ya namanya.
0: Pasang surut
1: usaha
0: banget.
1: Itu kan pasti ada tahapnya naik, ada tahapnya turun. Waktu awal-awal ya kita kan namanya orang baru tahu dengan, oh ternyata di Palembang juga ada. Karena selama ini orang taunya produksi souvenir tas itu kan di Jawa ya.
0: Iya lagi, benar-benar.
1: Nah, jadi banyak yang, oh ternyata di Palembang ada ya UMKM yang bisa produksi souvenir, goodie bag gitu kan. Nah, mulailah instansi-instansi pemerintah tuh tertarik ke kita.
0: Okay.
1: Gitu kan. Apalagi pemerintah juga menerapkan kan 40% kalau nggak salah belanjanya tuh ke UMKM.
0: Benar.
1: Nah, jadi alhamdulillah pemerintah kita juga mensupport. Jadi kalau acara gitu, misalnya sosialisasi, pelatihan, itu souvenirnya atau goodie bagnya itu mereka melibatkan kita untuk memproduksinya.
0: Wow, keren ya, banget.
1: Tapi kesininya kita tahu ya, ekonomi kita sekarang ini kan lagi gonjang-ganjing lah ya.
0: Gonjang-ganjing
1: gitu.
0: Ya, benar-benar.
1: Jadi memang mungkin sekarang lagi masanya surut.
0: Okay.
1: Mungkin gitu. Saya rasa itu di semua sektor ya, bukan cuma di kriya aja, di mungkin F&B juga. Jadi ya mungkin ini lagi masanya surut, tapi insya Allah mungkin next Ada masanya lagi kita naik lagi,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya benar ya. Kita cuma berserah diri aja,
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Mending kita tetap usaha terus dan berdoa. Gitu.
0: Benar-benar. Tapi ini kalau untuk produksinya sendiri dari Kaldin itu ya biasanya tuh berapa lama untuk produksi satu tas?
1: Tadi sempat kita cicit dikit ya Mbak.
0: Iya benar. Udah aku sudah udah dapat spilan ya.
1: Betul. Karena kalau ini kan produk handmade ya.
0: Iya ya.
1: Kalau produk handmade ini kan kita selalu dengar handmade with love.
0: Wah, iya gitu lagi.
1: Jadi kalau handmade with love itu kan kita pakai perasaan. Memang sebenarnya kalau kita kerja itu nggak boleh pakai mood ya. Mm-hmm. Tapi tidak bisa dipungkiri namanya karakter itu ketika moodnya lagi turun, lagi jelek, produk sesimpel apapun itu pasti berantakan.
0: Aduh, iya lagi.
1: Iya, karena saya pernah bikin pouch simple banget yang udah sering banget saya bikin ratusan mungkin udah ribuan. Tapi ketika saya waktu itu sedang down, kebetulan saya waktu itu sedang mengalami apa habis penipuan.
0: Aduh.
1: Itu lagi down banget. Itu bikin satu pouch aja itu berantakan banget. Padahal itu paling simple.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi ya. Jadi, tapi kita tetap berusaha profesional, apalagi kalau misalnya ada orderan deadline, kita tetap gimana caranya mood kita itu tetap naik, tetap bisa stabil, jadi kita tetap mengerjakan produk itu sesuai dengan deadline yang sudah kita janjikan.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau dari Koi sendiri, kalau lagi bad mood kayak gitu, biasanya ngapain sih supaya moodnya balik lagi, biar happy lagi gitu?
1: Paling kita ya dengerin musik, ngemil ya,
0: intinya ngemil. Itu yang paling simple ya.
1: Jadi jahit itu ya, yaudah deh, ntar dulu deh, diet gitu ya. Gitu, yang penting gimana moodnya naik dulu deh. Gitu.
0: Bener. Yang penting produk jadi dulu deh.
1: Iya gitu. Karena uang sudah menunggu kan.
0: Lebih penting cuan ya.
1: Kita bayangin dulu, ini uang nih. Kalau nggak kita kerjain nggak dapat uang.
0: Bener. Itu lebih penting di kehidupan sekarang ya guys. Iya. Dibanding diet. Oke deh, itu dia tipsnya teman pro dua ya. Mikir aja duit nih.
1: Iya, itu yang bikin kita semangat kan siapapun itu.
0: Lucu banget lagi. Oke deh. Tapi kalau dari kakak Oi sendiri tuh, biasanya kalau sehari produksinya berapa banyak sih?
1: Untuk yang simple itu kita bisa sampai
0: 20-an ya?
1: Lah kalau untuk yang simple. Tapi kalau misalnya untuk yang sulit, kayak yang ini termasuk kelihatannya simple tapi
0: ya?
1: Pengerjaannya ini satu hari itu sampai selesai semua itu paling 5, gak nyampe 10.
0: Oh, memang agak setengah dari yang tadi ya?
1: Iya, karena ya? Tergantung prosesnya tadi kan, karena dia harus bolak-balik berapa kali jahitan kan simple tapi prosesnya lama, nggak bisa cepet-cepet.
0: Okay. Dan semua proses ini masih handmade semua ya, buatan tangan belum ada buatan bantuan mesin kayak gitu kak?
1: Mesin jahit biasa.
0: Mesin jahit gitu. Biasa ya. Uh-huh. Untuk printnya dan lain-lain juga itu apakah buat sendiri atau ambil dari tempat lain gitu?
1: Kalau kainnya itu jumputan kita ngambil di pengrajin jumputan.
0: Oh, pengrajin jumputan ya.
1: Okay. Kalau kayak talinya kita potong sendiri sama perintilan-perintilannya kita tetap pesan gitu kan.
0: Oke, keren banget. Jadi beneran masih handmade banget buatan.
1: Betul.
0: Palembang asli nih ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi liatin mungkin penasaran ya, boleh gak sih kak dikasih tahu nih satu-satu produknya nih, yang mana aja yang paling best seller, terus tuh yang mana juga harga-harganya tuh berapa gitu.
1: Oke, kalau yang ini yang paling sulit tadi ya, ini
0: yang
1: karena
0: warna
1: kita
0: biru ya kak ya?
1: Iya yang biru ini.
0: Ini kak kameranya.
1: Kalau saya angkat kelihatan.
0: Boleh. Nah, ih cakep
1: ini
0: banget.
1: Ini kalau yang ini speedy bag. Ini sebenarnya simple buatnya itu, cuman karena saya bilang tadi prosesnya tuh lama, banyak prosesnya gitu, step by stepnya. Termasuk pasang sampai pasang talinya, karena kita pakai jumputan ini harganya di 250.000.
0: Sebenarnya masih affordable banget ya kak?
1: Betul, sebenarnya ya? Produk-produk UMKM kita itu Kriya itu tuh masih harganya tuh worth it banget. Kita tahu kan kadang orang itu lebih suka produk yang KW.
0: Ya, iya lagi kan? Benar-benar
1: branded tapi KW, tapi harganya sama kan dengan produk kita.
0: Benar.
1: Nah, tapi dia tidak mendukung produk lokal, terus kualitasnya kadang ya, saya juga pernah pengguna dulu ya, tapi begitu saya tahu, oh ternyata kita juga bisa gitu kan, mengangkat produk lokal.
0: Bener.
1: Nah ini ketahanannya saya bisa jamin ya, karena ada tas yang saya pakai sendiri itu, terus terang sampai saya bosen pakainya. Saking awetnya.
0: Bukan sampai rusak ya.
1: Bukan.
0: Tapi sampai bosan teman Pro 2. Saking
1: betul.
0: Awetnya tasnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi saya sampai bosan ya, namanya kita menjahit kan. Ya udah deh bikin baru gitu kan.
0: Iya, udah bisa buat yang lain gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dan jadi, emang cantik banget loh kak. Ini kan stylenya juga kayak style anak-anak sekarang banget. Betul. Bentukannya juga ya.
1: Itu tadi kita menyesuaikan biar bisa dipakai berbagai macam lapisan kan. Kadang kalau anak-anak nggak mau pakai yang songket karena terlalu
0: kaku banget,
1: kaku ya, terlalu formal gitu kan. Jadi kita gimana anak-anak muda ini bisa pakai. Kadang kita kombinasi kayak ini, kombinasinya sama denim sebenarnya.
0: Oh iya, di bawah tuh denim ya?
1: Denim kan ada berbagai macam warna kan.
0: Cakep.
1: Nah, jadi kita menyesuaikan, kita ada kain cumputan warna hijau, kita pakai denimnya hijau.
0: Lucu banget.
1: Kebenaran yang denim birunya udah ada yang beli ya, udah sold out. Belum produksi lagi. Jadi yang ready itu denim hijau sama denim yang ini juga denim ini.
0: Oh, ini juga denim.
1: Denim maroon.
0: Cakep. Ini harganya sama, Kak?
1: Kalau yang ini 200.
0: 200
1: yang ini ya, 200. Kalau yang ini tadi
0: 250.
1: Ya. Tapi kalau biasanya ada yang suka pesan pakai kain tenun.
0: Oh, bisa request ya kayak kita ya?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Kalau pakai kain tenun kan harga kain tenun kan lebih mahal daripada cuputan kan. Nah, itu harganya beda lagi.
0: Oh, kalau pakai kain tenun itu biasa lihat bentuk kainnya itu di mana sih, Kak? Atau kita bisa bawa kain sendiri gitu?
1: Boleh.
0: Oh, boleh.
1: Sebenarnya
0: juga
1: kita tuh bisa custom ya. Dari instansi itu sering banget mereka tuh malah custom. Mbak, kita pengen bikin produk yang kayak gini, bisa nggak? Pakai kainnya jemputan atau kain tenun gitu. Warnanya warna ini gitu. Atau kadang mereka ini kan saya kebenaran nerima maklon juga ya. Jadi kadang ada yang ini aku punya kain, tolong buatin tas ini gitu. Pakai brandnya dia, itu kita juga bisa.
0: Menarik ya. Banget loh Kak, ternyata bisa untuk souvenir dan banyak hal
1: bisa.
0: Lagi ya.
1: Kadang ada orang yang dia jahit baju, masih ada sisa kain, aku mau tasnya matching sama baju aku gitu.
0: Lucu banget. Bisa gitu. Iya kreatif. Aku baru tahu loh Kak, karena kalau nggak salah di Palembang tuh jarang juga ya ada yang buka usaha untuk buatnya tuh tas gitu kan. Biasanya mostly jahit tuh baju gitu kan identiknya. Oke, itu dia teman proyek 2. Jadi kalau untuk kamu yang mungkin minggu-minggu ini ada rencana bridesmaid ya. Mau cari kayaknya ada sisa kain nih, mau dipakein apa lagi, bisa nih buat bisa. Tas.
1: Yang penting jangan mepet aja waktunya.
0: Berapa hari sih Kak kalau mau request biasanya?
1: Ya itu tadi tergantung ya, tapi kita kadang kasih standar tuh 2 minggu. Kadang kan kita ada orderan yang lain, atau tadi mood turun naik tadi.
0: Tergantung mood yang buat mood, juga iya. Ya.
1: Kecuali kalau dia kasih sesajennya coklat gitu kan.
0: Bisa gitu ya
1: bisa,
0: sama
1: bisa,
0: owner.
1: Kita pertimbang.
0: Ini, Kak, tolong Kak coklat ini ya. Lucu banget Koi. Tapi Koi untuk produksi tasnya dan lain-lain tuh Koi sendiri kah yang ngejahit atau ada tim lagi tuh?
1: Kalau untuk satuan, apalagi kalau orderan apa satuan tadi ya yang set baju tadi, saya masih handle sendiri. Tapi kalau misalnya udah pesanan 100, 200 gitu kan, kadang minta waktunya mepet, namanya instansi ya kadang.
0: Iya,
1: kan
0: nggak tahu ya pokoknya waktunya, terima jadi iya,
1: pokoknya 2 minggu jadi Mbak gitu kan. Kita kan putar otak gitu kan, jadi kita minta pertolongan lah ya, kolaborasi dengan teman-teman atau juga minta ada apa freelance, kita punya ada tenaga freelance, itu minta bantuan gitu.
0: Oh gitu, jadi ada timnya juga lah ada ya kalau timnya dibutuhkan ya. Oke. Tapi penasaran ya Naura, jadi ini kan yang baru kakak tunjuk tadi produk-produknya baru 3 ya kan, yang depan lagi ini apa benar Kak?
1: Kalau ini apa ya saya nyebutnya, ini sebenarnya sling bag, cuman memang belum dikasih tali panjangnya. Jadi kadang ada orangnya nggak mau tali panjang, sukanya ditenteng aja gitu kan.
0: Iya, cakep juga.
1: Jadi
0: ya
1: ini semacam sling bag lah gitu.
0: Kalau yang paling best seller apa sih Kak?
1: Kita itu paling banyak banget itu tuh pouch sebenarnya.
0: Makanya
1: pouchnya saya nggak bawa banyak ya, karena kebenaran kita kemarin ikut acara yang di BKB.
0: Oh iya,
1: yang
0: kemarin
1: tuh ya. Digital Long Kito sama Hood Palembang,
0: Palembang
1: gitu
0: ya,
1: kan.
0: Kolaborasi itu ya.
1: Iya betul, kebetulan kita dapat stand dari Bank Indonesia. Dan di situ itu paling best seller memang a pouch. Jadi simpel kan orang tuh
0: bisa
1: kan,
0: dibawa kemana aja ya.
1: Bisa
0: dibawa
1: kan mana aja, bisa masuk tas lagi. Bener. Gitu kan.
0: Untuk range harga pouch itu berapa sih Kak?
1: Range harga kalau kita pouch itu dari 35 itu yang simpel banget, yang bahannya juga kita menyesuaikan dengan budget sebenarnya ya. Tapi biasanya tuh dari 35 sampai 85.000.
0: Oh, masih affordable banget sih sebenarnya ya. Mostly berarti kayak produk Palembang tapi dengan harga yang masih terjangkau banget. Jadi wajib banget sih punya semua teman-teman produk juga ya kan.
1: Jadi kalau cari souvenir itu jangan lagi keluar Palembang. Kita UMKM Palembang ini sebenarnya sudah mumpuni semua.
0: Benar,
1: gitu,
0: sebenarnya banyak ya. Iya, cuma betul. Kayaknya belum banyak yang tahu infonya aja
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi selain pouch dan tas, kalau dari Kaldin sendiri ada crafting apa lagi tuh?
1: Kalau Kaldin sendiri kebanyakan kita kan souvenirnya itu produknya itu jahit menjahit kain ya. Jadi kita masih bergerak di kalau nggak tas, tempat tisu, terus ada topi juga gitu. Sejauh ini sih, ini sama sarung bantal satu set bantal, sama ya? Apa taplak meja.
0: Oh lucu banget.
1: Jadi sebenarnya kita tuh custom apa aja jahit menjahit sebenarnya Mbak. Jadi kadang kalau yang udah langgaran kita tuh, Mbak bisa nggak bikin ini gitu.
0: Bisa, oh, bisa semua ya.
1: Gitu kan. Bisa pokoknya.
0: Pokoknya bisa dulu
1: kalau
0: deh.
1: Kalau harganya cocok bisa gitu.
0: Berarti jarang menolak ya, ya ini
1: rezeki,
0: kalau
1: gitu,
0: rezekinya
1: kan.
0: Pas ya.
1: Betul, tapi kalau misalnya memang kita tahu oh nggak bisa nih ini kita tahu kemampuan kita, kadang kita butuh mesin yang kita belum punya mesinnya gitu kan, kita tetap menolak gitu.
0: Oke, berarti masih tahu juga batasannya.
1: Betul,
0: harus gimana,
1: kita harus tahu batasannya, jangan sampai kita paksain iya tapi kita ternyata kita nggak mampu.
0: Benar,
1: gitu.
0: Takutnya pelanggan juga kecewa ujung-ujungnya
1: betul,
0: kalau kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu juga tips tuh bagus untuk para UMKM ya, mungkin yang sekarang tuh iya bisa.
1: Pokoknya bisa gitu, ternyata hasilnya nanti ternyata berbeda dengan ekspektasi bener, pelanggan. Nah itu bener. Kadang kita nggak enak ya, kita punya tanggung jawab kepercayaan di situ.
0: Oke. Oke, itu dia teman produk. Keren banget sih. Emang berarti Kaldin ini gak cuman jualan aja, tapi juga menjaga identitas budaya Palembang juga.
1: Betul,
0: ya jatuhnya
1: betul.
0: Ya. Oke, dia teman produk. Untuk kamu ya juga yang penasaran nih sama produk-produk lainnya apalagi, terus gimana mungkin perjalanan usahanya gitu, struggle-nya apa, gimana cara melewati struggle-nya, mau nanya-nanya langsung sama Kak Oi, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung tanya-tanya di YouTube kita, karena kita live juga di YouTube di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kamu tanya-tanya lagi sama Kak Oi ya, kita break dulu sejenak teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura dan juga Kak Oyi. Yes, yeah. Jadi Kak Oyi ini adalah owner dari Kaldin Craft, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kelewatan obrolan kita dan gak tahu sama Kak Oyi, jadi Kak Oyi ini buat banyak banget ya usaha crafting, dari mulai dari tas, pouch, terus tadi kata Kak Oyi, ada apa lagi Kak Oyi?
1: Ada topi, ada... Dulu juga pernah buat masker sama tempat tisu, sarung bantal, set taplak meja.
0: Yes, jadi apapun yang kamu mau Kak Oyi bisa wujudkan sebenarnya ya. Bisa, asalkan harganya cocok ya. Harganya. Bener. Jadi Kak Oyi ini nerima custom juga tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen custom-custom barang-barang kamu, boleh banget langsung aja minta ke Kak Oyi. Di mana Kak Oyi kalau mau pesan-pesan sebenarnya?
1: Kalau untuk fast response kita biasa ke WhatsApp ke 0896-3028-0418 atau bisa juga DM ke Instagram kita ke Kaldin Craft.
0: Itu dia teman Pro 2, langsung aja dimampirin ya WhatsApp-nya dan juga Instagram-nya. Lanjut aja ngobrol sama Kak Oyi ya Kak Oyi. Tadi Kak Oyi bilang nerima souvenir ya Kak Oyi ya, banyak banget ya. Kalau itu tuh untuk souvenir biasanya ada minimal atau maksimal order gak sih?
1: Sebenarnya gak ada sih ya, cuman kan nanti bergantung dengan harga.
0: Oh harga.
1: Semakin banyak kan kita masih bisa kasih diskon gitu. Tapi kalau order 1-2 kita masih terima.
0: Oh, 1-2 juga masih terima ya?
1: Masih terima. Dengan catatan tadi kalau kita lagi enggak full order.
0: Kalau lagi full order sabar-sabar aja.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke deh. Berarti untuk teman-teman yang mungkin pengen nikah gitu ya, bingung mau cari souvenir di mana ya yang bagus, yang Palembang banget, bisa nih cobain ke Kak Oyi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena di situ bisa banget tuh order sesuai yang kamu mau, gimana bentukannya. Mungkin kayaknya dari kamu juga mau cari
1: boleh
0: sendiri juga bisa itu
1: boleh
0: ya.
1: Kalau kainnya dari customer kan itu bisa mengurangi
0: harganya juga ya.
1: Harga gitu, iya.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi bisa ditekan-tekan lagi tuh.
1: Bisa, kita bisa nego lah nanti kita diskusikan.
0: Bisa didiskusikan lah ya. Iya, kayak Kak Oyi bilang indis ekonomi ini saling bantu aja ya.
1: Iya,
0: Kak Oyi
1: betul, gimana bisnis kita tetap jalan sedangkan kebutuhan customer tadi tetap terpenuhi gitu.
0: Yes, itu dia teman Pro 2. Keren banget sih Kak Oyi. Tapi Kak Oyi, aku jadi penasaran untuk Kak Oyi buat desain-desain tas-tas yang kayak gini. Kak Oyi tuh nentuin desainnya gimana sih? Apakah Kak Oyi tuh cari referensi dari Pinterest-Pinterest atau dari teman-teman Kak Oyi atau gimana tuh?
1: Iya betul sih, salah satunya tuh memang dari Pinterest ya. Ke selain itu ya kadang ngelihat kebutuhan juga. Aku suka nih tas model kayak gini, tapi aku nggak suka bagian ininya. Aku lebih suka tas kalau bagian sampingnya atau kayak gini atau yang kayak gini. Itu nanti kita sesuaikan dengan yang aku mau gitu.
0: Oke, jadi masih ada gayanya Kak Oyi juga di sini ya.
1: Ada,
0: biar enggak hilang gitu ya otentiknya.
1: Betul, betul.
0: Keren banget Kak Oyi. Tapi Kak Oyi tadi bilang ya selain jemputan juga banyak kain-kain lagi yang bisa di-request sama teman-teman. Nah,
1: iya, betul.
0: Dari sebanyak kain yang pernah Kak Oyi buat, menurut Kak Oyi yang paling sulit tuh mengerjakan kain apa sih?
1: Sebenarnya ada plus minus ya kain-kain itu ya. Yang paling enak itu sebenarnya jenis kain katun. Katun itu kan ada juga yang tenun, jemputan juga ada yang katun gitu kan. Yang agak sulit itu kalau jemputan yang gelas kaca, kalau pengrajin
0: sebut. Itu gimana tuh, Pak?
1: Jadi dia itu benar-benar apa ya, jatuh yang licin, yang kita itu agak sulit. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih ya, cuman agak aja gitu kan. Kedua yaitu sebenarnya kain songket asli.
0: Songket tuh agak kaku ya Kak ya?
1: Sebenarnya bukan kakunya aja, cuman dia kan benangnya kan kayak brodol kayak
0: bener-bener.
1: Jadi kayak rontok-rontok kayak gitu. Kedua, karena dia mahal.
0: Aduh, deg-degan ya?
1: Deg-degan, ini aku posisi motongnya udah benar belum? Kalau salah kan kita gak bisa ganti, lumayan.
0: Lumayan
1: gitu,
0: banget
1: lumayan.
0: Soalnya
1: jadi,
0: ya.
1: Kalau mau potong jemput songket asli itu kan banyak pertimbangan, ini udah benar belum, ini udah benar belum gitu.
0: Oh, jadi butuh waktu lagi untuk buatnya ya.
1: Betul.
0: Itu dia tuh teman-teman. Pantesan ya kalau beli yang harga ada jemputannya, jemput lagi
1: yang songket.
0: Songket tuh pasti harganya agak melambung tinggi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Karena
1: kadang,
0: emang prosesnya juga susah.
1: Songket itu kan dia satu set aja kan harganya bisa berapa juta gitu kan.
0: Benar lagi.
1: Dan kita itu enggak bisa sembarangan potong karena kita kan menyesuaikan dengan motif. Kalau kita asal potong motifnya nggak dapat kan jelek dia jadinya. Makanya kalau orang bilang ini kan cuman percaknya, kain sisanya gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Kita harus cari motif yang pas. Jadi dari satu kain songket tuh paling kita cuman dapat tas itu cuman berapa buah doang gitu. Karena kita menyesuaikan motifnya tadi. Nggak bisa asal dia.
0: Ngerti-ngerti. Tapi kalau untuk motif sendiri kan setiap kain kan pasti berbeda ya.
1: Betul.
0: Apakah setiap tas itu tuh pasti sama, harus mirip atau berbeda-beda gitu Kak? Kalau dari kain yang sama.
1: Gak bisa terlalu sama ya, karena kan kita kalau songket itu kan kadang dia agak presisi ya. Tapi kalau kayak jumputan itu kan kadang dia gak terlalu presisi motifnya ya, gitu kan. Jadi kita mengusahakan sama. Tapi ya kalau gak sama ya mohon maaf.
0: Gak apa-apa juga ya, nama betul. Juga handmade itu itulah handmade, yang bikin jadi indah ya gak sih?
1: Itu karena makanya berbeda-beda, kalau kita pakai itu kan gak mungkin sama dengan yang lain jadinya. Bener. Kan. Karena motifnya tadi sendiri gak bisa sama, bahkan warnanya pun gak bisa sama persis kadang
0: betul,
1: kan.
0: Betul-betul, tapi itu tuh yang bikin jadi senang pakai handmade loh. Karena handmade tuh kayak kita sendiri yang punya
1: betul,
0: ya gak sih?
1: Betul, jadi keunikan sendiri sebenarnya handmade bener. Itu.
0: Tapi dari kakak sendiri, dari banyaknya produk yang udah dibuat itu untuk menjaga kualitasnya biar tetap sama sampai sekarang tuh gimana sih? Karena kan kakak udah buat tas dari 2018 sampai 2020, pastinya ada up and downnya juga dalam menjahit. Terus skillnya pasti makin naik lagi gitu ya. Untuk jaga kualitasnya makin oke gitu ke depannya tuh gimana sih Kak?
1: Sebenarnya kan kalau kita makin lama kan kita udah tahu nih, mungkin awal-awal dulu saya bikin tas apa gitu kan. Stepnya gini, tapi kan makin lama kan kayaknya bisa nih kalau pakai stepnya kayak gini gitu kan. Nah di situ kan kita semakin lama makin pelajarin, oh kalau kita pakai step kayak gini ternyata lebih rapi. Terus kalau kita sebenarnya untuk jaga kualitasnya kita terus mencoba sih ya. Karena kita tuh learning by doing sebenarnya.
0: Benar ya, kalau crafting kayak gitu tuh learning ya pastinya.
1: Iya kadang kalau kita teori aja itu gak bisa gitu. Kalau hal-hal kayak gitu kita harus praktek. Kita coba begini, coba begitu. Oh ternyata kalau kita pakai cara ini lebih rapi. Jadi intinya kalau mau jaga kualitas itu kita latihan terus, belajar terus. Semakin banyak kita buat, semakin banyak kita latihan, kita tahu trik-triknya. Jadi kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi.
0: Oke, berarti latihan itu penting banget. Betul. Ya Kak ya. Karena tuh kadang-kadang mungkin ya yang crafting-crafting tuh udah puas dengan craftingnya sendiri tuh gak boleh ya Kak berarti?
1: Kita apapun itu kayaknya gak boleh langsung puas ya. Bukan craft aja, kayaknya kita tuh gak boleh selalu berpuas. Dia harus ngerasa, kalau kata orang bijak tuh harus selalu ngerasa kosong.
0: Oh iya.
1: Jadi kurang terus ilmu itu gitu. Makanya di komunitas kita itu, kopdarnya itu kita selalu belajar terus. Walaupun kadang kita bikin ini, bikin itu, tapi kadang sesama teman itu kita ternyata bisa ya dengan cara kayak gini. Nah, ilmu baru lagi.
0: Keren banget. Jadi selalu belajar tuh enggak kenal umur juga ya.
1: Betul
0: Kak,
1: sekali.
0: Pastinya. Wow, jadi komunitas Kakak ini salah satu jadi tempat yang bersejarah banget ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang berarti Kak masih ikut ya komunitasnya?
1: Masih. Komunitas kita itu sebenarnya tuh yang membentuk itu orang Aceh. Jadi lewat internet dulunya gitu.
0: Lucu.
1: Ketemunya. Jadi setiap daerah sekarang sudah punya sisterhood sendiri, termasuk di Palembang kita punya sisterhood. Namanya Sriwijaya Sewing Craft.
0: Sriwijaya Sewing Craft.
1: Betul. Okay. Kalau di seluruh Indonesianya itu Craftalova Fabric Club.
0: Wow, keren namanya. Banget. Ini apakah teman-teman bisa gabung juga ke situ kalau pengen gabung?
1: Bisa sih, tapi kalau ke yang craftanya itu kayaknya ke FB ya, saya kurang ingat juga itu kontaknya. Nanti yang justru ada di Facebook, ada Craftalova Fabric Club gitu namanya.
0: Oke, nanti kalau teman-teman berdua mungkin penasaran ya, bisa langsung dikepoin aja ya.
1: Iya, boleh. Kesitu. Atau kalau mau nanya-nanya lewat saya juga gak apa-apa,
0: ya,
1: saya kasih
0: juga.
1: Kontaknya.
0: Tapi nanya sekalian beli dong.
1: Boleh, atau sekalian follow gitu.
0: Sekalian follow Instagram juga, jangan lupa teman-teman berdua di Kaldin.

0: kesempatan. Kebenaran pesan tanjak songket aslinya itu dari saya gitu. Jadi difotoin sama pihak instansinya, ini Mbak tanjakmu udah dipakai Pak
1: keren Menteri. Banget. Merinding loh dengerinnya, iya, saking kerennya.
0: Tapi saya baru bisa salaman dengan beliau itu tahun 2022.
1: Jauh ya jaraknya, iya, ternyata ya.
0: Saya mau ngomong itu udah gemeter duluan, gak berani gitu.
1: Tanjak saya pernah dipakai Pak. Tapi waktu pertama kali itu kan di tahun 2019 kata Mbak ya.
0: Kalau gak salah ya 2019.
1: Tanjak itu ya kan. Berarti itu masih awal-awal usaha masih dibuka tuh. Gimana perasaannya tuh waktu pertama kali dengar, eh ternyata mau dipesan sama instansi besar nih gitu.
0: Itu memang instansinya udah berapa kali pesan sebenarnya. Cuman waktu itu dia bilang, pesan kalau gak salah 300 tanjak kalau gak salah waktu itu. Cuman yang 10-nya itu yang songket gitu dia pesan. Ini nanti mau dipakai Pak Sandiaga Mbak, kata bilang. Oh iya ya ya, kita kan spesial lah buatnya itu ya, dengan sebagaimana mungkin sebagus mungkin gitu kan. Alhamdulillah pihak instansinya waktu itu inisiatif motoin gitu kan. Motoin ini loh Mbak, udah dipakai Mbak gitu kan. Senang banget ya, makanya saya posting itu kan walaupun saya enggak ada di sana tapi kan itu suatu kebanggaan tersendiri
1: bener
0: buat
1: ya,
0: saya.
1: Benar ya, karya gitu. Kita dipakai sama orang yang besar lah di Indonesia termasuk. Jadi pastinya bangga banget.
0: Bangga banget.
1: Keren banget sih. Tapi dari KOI sendiri kan banyak nih pesanan pasti dari berbagai pihak ya. Ada gak sih salah satu cerita mungkin pesanan yang paling unik atau paling susah dari KOI sendiri tuh?
0: Kalau unik tuh gak ada ya. Gak ada sih ya, standar aja ya.
1: Normal-normal semua.
0: Normal semua ya. Paling waktunya itu tiba-tiba, Mbak 2 minggu harus selesai, Mbak 2 minggu harus selesai, Mbak seminggu harus selesai. Pernah sih nerima pesanan itu 200 piece 3 hari.
1: 200 piece 3 hari.
0: Iya, tapi kan
1: Roro Jonggrang ya ini
0: iya,
1: ya.
0: Iya, saya bukan Bandung Bondowoso, Bu, gitu kan. Mau bilang gitu tapi enggak enak gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Cuan saya udah di depan mata
0: tapi, tapi duit ya. Gimana ini gitu. Cuman waktu itu sebenarnya realistis ya. Saya enggak bisa, Bu, buat 200 piece gitu kan. Cuman kalau Ibu bersedia 200 piece itu kita combine. Kita enggak bisa sama. Jadi kita produk mana aja yang ready dengan budget sekian, kita bisa gitu kan. Alhamdulillah dari instansinya setuju. Dan ini juga pentingnya komunitas ya. Itu di situ saya kolaborasi dengan teman-teman komunitas. Jadi saya sounding ke komunitas, siapa yang punya produk dengan budget sekian, tolong hubungin gitu. Di situ teman-teman alhamdulillah gitu kan 10 piece alhamdulillah terkumpul 200 piece itu alhamdulillah.
1: Dalam 3 hari tadi.
0: Dalam 3 hari ya. Karena itu tadi saya bukan Bandung Bondowoso.
1: Iya, makanya itu. Mohon maaf banget ya. Gitu. Bisa sih, tapi butuh bantuan teman-teman yang lain juga pastinya. Keren banget sih, tapi itu keren sih ya. Memang komunitas tuh jadi salah satu wadah banget ya.
0: Iya, penting
1: bukan
0: banget
1: cuma untuk
0: Mbak
1: ngebantu kita belajar tapi juga ngebantu kita di saat-saat terdesak kayak tadi.
0: Betul. Karena komunitas itu kan kita link kemana-mana gitu. Bener. Kan saling bantu. Kadang bagaimanapun juga kita gak mungkin hidup sendiri gitu. Bener, kan kita tetap butuh bantuan orang lain gitu.
1: Wow, keren. Tapi nih kalau dari kakak sendiri ya, Koi ya, dari tadi kita udah ngebahas tentang craftingnya kakak, tapi aku jadi pengen ngebahas mindset kakak sebagai pelaku usaha juga tuh ya. Kalau dari Koi sendiri sebagai pelaku usaha tuh mindset yang gimana sih yang wajib banget dipunya sama para pelaku usaha UMKM?
0: Sebenarnya kita itu kalau pengusaha itu ya, yang penting itu tuh mental ya. Kadang ada orang tuh berpikir enak ya jadi pengusaha gitu kan. Waktunya fleksibel, gajinya itu ya suka-suka gitu kan. Tapi kan mereka tidak tahu turun naiknya kita, jungkir baliknya kita. Nah, gimana kita bisa bertahan hampir 10 tahun ya, belum 10 tahun sih.
1: Luar biasa ya.
0: Bagaimana kita bertahan sampai sekarang, bisa survive sampai sekarang itu ya mental. Karena kita harus sadari bahwa namanya bisnis itu pasti ada turun naik. Nah, gimana ketika turun itu kita tetap survive, yaitu tadi mental. Ada orang yang begitu turun, udah nih nyerah nih, aku cari bisnis lain atau apa gitu kan. Ada ya orang yang bismillah gimana caranya aku bisa bertahan gitu. Jadi itu tadi mental, kemudian fundamental bisnisnya itu kan kadang ada yang masalah keuangan. Itu kan masih ada orang yang ketika dapat duit, dapat order banyak, dapat duit banyak itu langsung apa gitu kan, langsung beli mesin apa yang langsung habis, padahal ya ada masanya nama bisnis tadi kan turun.

0: gimana ngatur keuangannya tadi harus tahu juga. Dan banyak-banyak yang apa kita dapat dari pelatihan itu kan, ilmu-ilmu kita dapat dari pelatihan itu untuk gimana kita mempertahankan bisnis kita itu.
1: Okay.
0: Tapi minimal itu ya mental, nggak boleh nyerah, bahwa ketika di atas nggak boleh sombong, nggak boleh foya-foya, nggak boleh menggebu-gebu banget langsung beli ini beli itu. Tapi ketika di bawah ya juga nggak boleh menyerah. Ada saatnya kita tuh butuh istirahat. Tapi nanti suatu saat kita pasti harus bangkit.
1: Wow, keren banget, langsung terharu nih dengernya. Jadi itu memang penting banget ya, apalagi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali pengen buka usaha tapi masih kayak takut-takut ya. Mungkin karena anak-anak Gen Z sekarang tuh banyak yang pengen bikin usaha tapi masih takut gagal, masih takut nanti gak untung nih ke depannya gimana gitu kan. Kayak Mbak tadi bilang juga gitu kan, kalau gak untung apa kita buat usaha baru lagi gitu kan.
0: Iya, kalau kayak itu kan gak selesai-selesai nanti kan. Namanya jadi, usaha kan ada saatnya turun gitu kan. Yang penting perhitungannya tuh bener deh. Jangan asal ngitung, pokoknya yang penting selisih 1.000 rupiah oke gitu kan, tapi harus dihitung lagi operasionalnya kita butuh berapa gitu.
1: Oke, berarti kalau belajar-belajar yang kayak gitu tuh sebenarnya enaknya dari pelatihan atau memang belajar dari teman-teman kayak komunitas juga tuh kak?
0: Sebenarnya kalau awalnya tetap komunitas, karena untuk pelatihan-pelatihan dari instansi pun mereka akan soundingnya ke komunitas.
1: Oke.
0: Begitu, jadi dari komunitas nanti dikasih tahu, oh, ada pelatihan ini gratis, pelatihan itu seringnya gratis kok.
1: Oke, jadi memang kalau baru pertama kali punya usaha enaknya punya komunitas dulu ya, biar
0: betul,
1: bisa saling backup dan bantu.
0: Betul.
1: Juga.
0: Biar enggak benar-benar ngeraba nih aku jalannya kemana nih gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul. Keren banget. Itu dia secret tips juga tuh dari Kak Oik ya. Jadi bisa dicatat tuh Teman Pro 2 untuk kamu yang pengen bikin usaha. Dan Teman Pro 2 tadi aku sebenarnya udah buka-buka sini ya, ada beberapa yang udah nanya juga sama Kak Oik, tapi nanti aku bakalan tanyain setelah lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Yes, nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga
1: Oyi.
0: Yeay. Masih bareng kita berdua teman Pro 2 ngebahas tentang tingkatkan nilai tambah produk lewat kerajinan tangan nih. Karena Kak Oyi adalah salah satu perajin di Kota Palembang ya yang punya pelaku usaha UMKM yang namanya Kaldin Craft teman Pro 2. Jadi produk-produknya ada tas, ada tanjak, ada dompet-dompetan, ada pouch, pokoknya banyak banget ya. Kalau kamu pengen request order apapun itu bisa diusahakan sama Kak Oyi asalkan harganya cocok.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke deh, kayak aku bilang tadi teman Pro 2 ya, tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk juga. Langsung aja aku bacain untuk Kak Oyi. Ini dari Vina, kata dia, halo Kak Oyi, mau tanya nih, gimana caranya memulai usaha kerajinan jika modalnya tuh terbatas Kak?
1: Oke, dari Mbak Vina ya. Sebenarnya kalau craft kayak saya ya, saya berdasarkan yang saya alamin aja, modal saya juga gak banyak ya. Ini cuman mesin jahit, kemudian kain jumputan. Kain jumputan itu kan dia satu potong, kita kalau beli satu potong itu kan lebarnya 2 meter kali 110 lah gitu kurang lebih. Sebenarnya kalau untuk modal itu tuh kita gak perlu banyak untuk memulai. Dari satu potong kain itu aja kita bisa bikin berapa produk gitu kan. Nah dari yang itu aja dulu. Jadi dari yang bikin contoh beberapa produk yang jadi itu aja dulu diiklankan, terus selebihnya itu bisa PO. Sistem PO, pre-order. Dan kalau pre-order kan kita bisa minta DP. Dari situ kita bisa beli bahan baku. Jadi sebenarnya kalau bisnis itu tuh mulai aja dulu apa yang ada. Sama kayak dulu juga saya awal-awalnya tuh modalnya belum besar, saya cuman bikin tempat tisu kan kecil-kecil kan. Nah itu aja dulu saya bikin, pertama kali saya bikin untuk dijual itu tempat tisu.
0: Oke, dari yang kecil-kecil.
1: Iya, dari yang kecil-kecil apa yang kita bisa, atau pouch yang simple-simple, yang penting kita punya contoh produk yang bisa kita hasilkan.
0: Oke, nggak harus yang keren-keren dulu.
1: Belum dulu. Iya, tadi kan modalnya terbatas kan. Nah kita semampunya kita dulu aja sih.
0: Oke, berarti itu dia Vina ya. Kalau kamu mau buka usaha sebenarnya nggak harus modalnya besar ya. Yang penting niatnya dulu aja ya.
1: Niat dulu, dijalani dulu semampunya. Dikasih contoh, ini loh aku tuh bisa buat ini loh gitu kan. Nanti kalau kamu mau bisa pesan PO gitu.
0: Biasanya orang tuh lebih seneng kalau ngelihat udah ada produknya ya.
1: Iya, orang kan bisa lihat dulu ini kualitas jahitan dia kayak apa. Di situ kan orang nilai. Nah, baru nanti orang, kamu bisa nggak bikin kayak gini? Nah, dari situ nanti.
0: Oke, itu dia Vina ya. Boleh di request lagi. Dicatat deh itu tips-tipsnya dari Kak Oyi. Lanjut lagi nih, ada juga pertanyaan. Ini dia nggak nyebutin namanya siapa ya. Langsung aja aku bacain. Katanya, apakah harus punya yang namanya kemampuan menggambar atau desain untuk membuka usaha kerajinan, Kak?
1: Untuk kerajinan, kayak aku misalnya tas, terus sekarang aku gak bisa gambar. Jahit juga dulu, aku sebenarnya jahitnya baju, tapi aku gak bisa jahit baju sampai sekarang. Hanya baju untuk dipakai sendiri ya. Jadi kalau dibilang harus bisa gambar, enggak. Sama sekali enggak. Terus kalau kamu pengen mulai misalnya buat tas seperti ini, sebenarnya di internet itu cari di Google itu pola-pola gratis itu tuh banyak banget. Pola-pola gratis tinggal kamu print itu kalau gak salah bentuknya PDF. Di print, digunting, kamu udah bisa jahit tas dengan pola yang gratisan itu.
0: Wow.
1: Jadi gak perlu bisa gambar.
0: Sekarang
1: sama,
0: ya.
1: Saya juga terinspirasi dari Ana Avante ya, yang dia nggak bisa jahit. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ngikutin Ana Avante juga tahu bahwa Ana Avante itu nggak bisa jahit, tapi karya-karyanya sungguh luar biasa.
0: Wah,
1: nah dari situ aja kita belajar bahwa kadang kita tuh nggak mikirnya tuh terlalu dalam, kita harus bisa ini harus bisa itu, padahal kita bisanya apa dulu, kita coba dulu aja. Dan kalau misalnya memang dibutuhkan tenaga itu, kita bisa kolaborasi.
0: Itu dia ya, jadi memang kolaborasi terus mulai dari awal dulu gak apa-apa ya. Belajar tuh gak harus dari yang hebat-hebat dulu ya.
1: Dari simple dulu, saya bilang kan saya awal dulu tuh bikinnya tuh tempat tisu. Tempat tisu itu kan simple, kecil gitu. Jadi saya belum berani bikin tas-tas yang pakai tebel-tebel, yang pelapis macam dari kombinasi kulit segala macam, belum berani, masih dari kain katun sisa. Bikin tempat tisu simple.
0: Itu dia. Tapi Nora jadi penasaran, waktu pertama kali dari kain katun abis itu ke jumputan tuh berapa lama kak akhirnya milih ke jumputan?
1: Mungkin kain katun, saya pertama kali belajar jahit itu kan sekitar 2014-2016 saya jahit tas. Itu masih mainnya di katun sama kanvas yang motif-motif lucu-lucu. Nah 2018 berarti 2 tahun ke jumputan. Karena Asian Games itu tadi.
0: Oh, karena mau nunjukin produk-produk yang Palembang banget ya.
1: Iya, karena mau ngangkat produk Palembang tadi biar orang mancanegara tahu bahwa ini loh souvenir Palembang. Wah, gitu.
0: Keren banget. Tapi ternyata memang jalannya di jumputan ya.
1: Betul sekali.
0: Keren. Oke, deh, lanjut aku kasih pertanyaan terakhir ini ya.
1: Boleh?
0: Dari WhatsApp yang bilang ini Dinda dari Demang yang bilang, kata dia, halo Mbak, mau tanya nih, kalau peluang usaha kerajinan tangan di Palembang tuh saat ini gimana ya peluangnya? Soalnya aku pengen banget buka usaha tapi masih takut banget nih, kata dia.
1: Peluangnya sebenarnya bagus ya. Kalau sekarang itu kan saya banyak kerjasamanya sama instansi. Nah kalau instansi sekarang itu kan dia untuk kerjasama itu melewati ada yang namanya e-katalog. Kalau untuk instansi pemerintah ada e-katalog, kalau untuk BUMN itu ada PADI. Jadi dia enggak kayak dulu sebenarnya. Kalau dulu itu tuh kan langsung ke pengrajin gitu kan. Kalau sekarang itu kan lewat aplikasi-aplikasi seperti itu. Sebenarnya tuh kesempatannya tuh banyak banget sih, butuhnya untuk pelatihan, untuk acara-acara souvenir itu tuh masih terus akan meningkat ya, karena itu tadi kalau nggak salah saya pernah dengar itu kalau dari pemerintah itu aturannya 40% itu belanja lewat UMKM.
0: Okay.
1: Ya salah satunya itu tadi souvenir, goodie bag, acara-acara, dan bahkan sekarang itu udah banyak kesadaran orang-orang itu memesan souvenir pernikahan.
0: Iya benar.
1: Itu yang khas Palembang.
0: Iya lagi.
1: Ya kebetulan saya juga pernah dapat pesanan itu orang Palembang yang tinggal di Jakarta, dia nikah pesan souvenirnya ke Palembang.
0: Oh,
1: dia mau
0: khas Palembang gitu ya.
1: Iya, dia pesan 300 piece kalau enggak salah waktu itu untuk dikirim ke Jakarta. Padahal kalau kita tahu di Jakarta, Bandung itu banyak ya, tapi alhamdulillah masih maunya itu yang asli Palembang.
0: Keren banget. Jadi kalau ngomongin tentang peluang usaha tuh ada aja.
1: Masih,
0: ya. Yang penting
1: iya,
0: pinter-pinter aja nyarinya di mana ya.
1: Betul.
0: Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih bentuk kerjasama bareng Kladin, mungkin untuk teman-teman yang pengen coba kerjasama kolaborasi kayak gitu?
1: Kita kolaborasinya masih ke teman-teman komunitas ya. Paling kalau teman-teman tadi mau bareng kerjasama bareng ya ke komunitas, karena di komunitas kan kita bisa saling mengenal dulu. Namanya kolaborasi yang kita harus tahu personalnya orang ini, terus produknya dia hasil kerjanya seperti apa, apakah bisa kita ajak kolaborasi, apakah kita bisa menjalin komunikasi yang nyambung. Karena kalau kita kolaborasi ternyata nggak nyambung, nanti kita mau ajak kerjasama bikin apa, kita kasih instruksi apa, dia buat apa, itu kan kacau ya. Jadi ya mending sarannya kalau mau kolaborasi gabung dulu komunitas deh gitu, biar kita saling kenal dulu nih.
0: Kenalan dulu aja
1: iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Nanti
1: kenal
0: biasanya
1: dulu.
0: Kalau udah cocok bisa lah ya.
1: Bisa, pasti kerjasama. Bisa.
0: Oke deh, seru banget ngobrol sama Kak Oi, teman Pro 2, enggak kerasa banget udah mau jam 1 aja.
1: Oh iya, ternyata udah cepet ya.
0: Cepet kan kita ngobrolnya. Enggak kerasa emang teman Pro 2 kalau ngobrol sama orang yang keren banget kayak Kak Oi.
1: Kasih.
0: Tapi sebelum kita tutup nih Kak Oi, boleh dong di-mention-mention lagi teman-teman Pro 2 kalau mau beli produk-produk Kak Oi itu di mana sih?
1: Oke, kalau mau fast respon ya bisa hubungi WhatsApp ke 0896-3028-0418 atau bisa DM Instagram kita juga di Kaldin Craft.
0: Oke, itu dia teman Proyek 2, langsung dikepoin aja Instagramnya dan WhatsAppnya kalau ada pertanyaan untuk ke OI ya, dan juga nanya-nanya pengen custom atau apapun itu bisa langsung ke sana aja. Dan teman Proyek 2 nih, sebelum kita bye-bye sama ke OI, boleh dong ke OI ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman Proyek 2 yang lagi dengerin, mungkin biar semakin semangat, atau mungkin ke OI juga ada kata-kata mutiara juga boleh.
1: Apa ya, sebenarnya gak nyiapin sih, cuman tadi kan pertanyaannya banyak yang ini ya, pengen mulai usaha ya, intinya ya.
0: Banyak banget.
1: Mungkin saya bisa simpulin kalau buat yang mau mulai usaha itu ya mulai aja dulu sih dari yang simple, dari yang kecil, dari modal yang seadanya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu itu nanti kita akan nemuin sendiri jalan mana nih yang harus kita seriusin. Itu okay, aja sih.
0: Itu dia keren.
1: Intinya mulai dulu deh gitu.
0: Mulai dulu aja anak-anak Gen Z, ayo semangat. Jangan buat Instagramnya aja tapi gak pernah diisi Instagramnya. Oke deh, itu dia obrolan kita sama Kak Oi. Terima kasih Kak Oi udah sama-sama mampir di Pro 2 Palembang.
1: Terima kasih,
0: seru
1: kembali
0: banget ngobrol sama Kak Oi. Nanti kalau Kak Oi ada produk-produk baru boleh deh datang ke sini lagi nanti.
1: Boleh.
0: Oke deh teman-teman Pro 2, untuk kamu yang ketinggalan obrolan kita yang mungkin baru tune in di 91.6 FM, boleh aja langsung ke YouTube kita di area Pro 2 Palembang untuk dengerin obrolan selengkapnya. Di situ kita ngobrol sama Kak Oi dari awal mula Kak Oi buka usaha sampai gimana kiat-kiat dari Kak Oi menjaga usahanya sampai sekarang. Keren banget teman-teman Pro 2 ya, inspiratif banget pastinya. Terima kasih untuk Kak Oi udah mampir ke sini.
1: Sama-sama Mbak Naura.
0: Dan dengan bareng Naura nanti di Santai Siang masih sampai jam 3 sore, jadi jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1 nih, artinya kita bakalan masuk ke informasi yang pastinya nih lagi seru-serunya, yaitu informasi seputar dunia olahraga. Tapi pastinya aku gak akan sendirian, teman Pro 2 ya, karena kayak aku bilang tadi, di jam 1 sampai jam 2 nanti aku bakalan ditemenin sama anak-anak magang kesayangan kita semua ya. Tapi siapakah ini? Boleh dulu disapa teman-teman Pro 2 dong.
1: Halo teman-teman Pro 2, dengan saya Ayu.
0: Ada Ayu.
2: Dan aku Alia.
0: Alia, ada Ayu dan Alia yang bakalan nemenin aku untuk ngomongin seputar dunia olahraga. Iya. Boleh nggak nih di spill-spill kalian bakalan ngomongin apa sih emang nanti?
1: Ah, nanti kita bakal ngobrolin pertandingan yang tadi itu guys,
0: yang pagi tadi ya,
1: sama Belgia.
0: Iya. Mentang-mentang ikutan nobar tadi ya. Langsung ini dia infonya yang akan aku bawa. Dengan semangat 45 ya. Good. Terus kalau dari kamu apa ini, Hanifa?
2: Kalau aku
0: Alia, maaf Alia. Maaf ya, aku ingat sama teman kamu yang satu lagi ya.
1: Kebanyakan orang.
0: Iya, kebanyakan orang ini. Siapa?
2: Kalau aku bakal bawain berita tentang Jude Bellingham ajak supporter Inggris merayakan kemenangan hingga libur kerja.
0: Kak. Wow, dari judulnya aja udah menarik kan, Nomor 2.
2: Menarik banget.
0: Seru banget ya. Iya. Jadi untuk kamu yang penasaran informasi yang bakal mereka bawa nanti gimana tuh Nomor 2, jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Nomor 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kita bertiga, dengan saya Ayu,
1: aku Alia,
2: dan aku Naura. Hai hai hai.
0: Yes, tadi katanya Ayu mau nyampein informasi seputar dunia olahraga yang tadi udah di spill-spill dia ya.
2: Iya.
0: Tentang apa ini Ayu?
3: Tentang Piala Dunia 2006 ini.
0: Wow, kenapa tuh?
3: Yang tadi kita
0: tonton ya, nonton ya. Gimana seru nggak?
3: Seru, soalnya Belgia itu menang di situ guys.
0: Wow.
3: Belgia berhasil mengalahkan Amerika Serikat itu dengan skor 4-1 di babak 16 besar.
0: 4-1. Wow. Itu luar biasa banget ya. Terus
3: hasil ini memastikan mereka tuh bakal lolos pasti ke perempat final
0: ya. Keren banget lagi. Emang Ayu, oh sorry,
3: apa
0: Ayu tadi emang dukung Belgia juga kan, makanya saya happy ini.
3: Enggak juga sih kak, yang menang yang saya dukung kak.
0: Oh, iya. Kamu iya, hanya mendukung pemenang ya. Kalau yang kalah ya udah biarin aja.
3: Iya.
0: Oke. Terus.
3: Nah, pemain terbaiknya itu Charles de Ketelaere. Mm-hmm. Dia tuh tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol dan 1 assist.
0: Wow.
3: Ya, selain itu juga tuh ada Hans Van Ecken sama Romelu Lukaku.
0: Mm-mm.
3: Nah, sementara Amerika Serikat itu tuh cuma bisa ngebalas oleh Malik Tillman.
0: Oke. Ya. Jadi makan cuma satu ya skornya. Sedangkan 4-1.
3: Iya.
0: Terus pas kalian nonton tadi euforianya gimana sih teman-teman yang dukung Belgia? Apakah langsung kayak
3: oh, yeah, wow banget kak? Heboh banget
1: semua.
3: Iya, teriak semua, ya, senang semua.
0: Iya. Terus gimana tuh, ada Ratu Dewa juga kan tadi?
3: Iya. Ada juga.
0: Ada juga ya. Kira-kira Ratu Dewa tadi dukung siapa tuh? Kalian dengar nggak? Iya.
1: Enggak sih,
0: enggak denger ya. Iya. Tapi pas nonton Euphoria bareng-bareng tuh emang seseru itu ya.
3: Seru.
0: Berarti nanti kalau ada nonton bola bareng-bareng lagi, kalian excited gak pengen nonton lagi?
3: Mau deh ikut.
0: Kira-kira kalau kalian nonton lagi, siapa sih tim yang bakalan kalian dukung?
3: Yang menang.
0: Yang menang. Intinya siapapun yang menang bakalan kamu dukung ya Ayu ya. Oke deh.
3: Kalau kakak dukung mana nih tadi?
0: Kalau aku tadi kan kebetulan terlambat ya datang. Ya, gara-gara ada salah satu teman aku yang pokoknya kebelet banget buat WC ya kan. Jadi aku kayak ya udah deh, kita dukungnya dari rumah masing-masing aja. Tapi kayaknya aku juga kayak Ayu deh, aku dukung pemenangnya aja.
3: Oh,
0: deh
3: sama.
0: Siapa yang menang itu yang aku dukung pasti. Wow. Ya kan. Tapi emang kalau ngomongin tentang Piala Dunia nih seru banget ya kan. Yeah. Ayu ya sama Aliyah ya kan. Yeah. Jadi pastinya nih teman-teman Pro 2 juga yang gak bisa nonton langsung, tenang aja karena RRI juga menyiarkan secara terestrial. Jadi untuk kamu yang ketinggalan atau masih di jalan ya pengen nonton Piala Dunia, bisa tuh langsung hidupin aja radionya ya.
3: Yeah.
0: Di frekuensi yang berapa Alvina? 92,4 FM di Pro 1 Palembang pastinya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu juga yang pengen baca informasi seputar Piala Dunia, langsung aja kemana teman-teman?
1: Ke rri.co.id.
0: Bener banget. Emang aku kayak suka ujian ya, suka kayak tiba-tiba nunjuk orang ya.
3: Takut salah sebut.
0: Ayo deh teman Pro 2. Jadi make sure kamu selalu pantengin semua informasi seputar dunia olahraga di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, yeah. Masih bareng kita bertiga teman Pro 2 ya. Ada Naura,
2: ada aku Ayu,
0: dan aku Alia.
1: Yuhu, dan tadi Ayu udah kasih informasi ya bagaimana pertandingan Amerika Serikat dan Belgia yang wow, seru banget ternyata nonton secara langsung ya. Yeah. Tapi ini juga salah satu pertandingan yang kayaknya seru banget juga. Katanya tadi mau dibawain sama Alia informasinya. Boleh Alia, ada apa ini?
0: Nah sobat RRI Pro 2, ada kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 ini, yaitu Timnas Inggris baru aja memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah menang dramatis 3-2 lawan Meksiko di babak 16 besar kemarin.
1: Wow, keren banget. Terus gimana pertandingannya tuh?
0: Aktor utama di balik kemenangan ini tuh adalah Jude Bellingham, Kak.
1: Okay.
0: Yang tampil gemilang dan terpilih jadi Man of the Match alias pemain terbaik.
1: Wow.
0: Menariknya, waktu diwawancara, Bellingham ini sempat bercanda nih, Kak. Dia ngajak supporter Inggris tuh untuk ngerayain kemenangan mereka sampai puas, bahkan nyuruh mereka tuh ngirim pesan ke bos mereka masing-masing buat izin gak masuk kerja
1: untuk meraih kemenangan Inggris ya.
0: Iya,
1: wow, segitunya serunya tuh. Terus
0: wajar sih kalau dia gitu, Kak. Karena di usianya yang belum genap 23 tahun ini, dia tuh baru aja memecahkan rekor Wayne Rooney dan menyamai rekor legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca.
1: Wow, keren banget. Jadi emang ini jadi momen bersejarah juga untuk Inggris. Pantesan dia ngajak orang-orang untuk kayak gak usah masuk kerja sih, kita ngerayain kemenangan Inggris aja ya gak sih?
0: Iya,
1: tapi emang keren banget sih Inggris ya teman Pro 2. Kalian juga suka gak sih sama tim bolanya Inggris? Udah tahu jawabannya apa?
2: Dari ketahuan. Sudah ketebak ya, Kak.
1: Suka aja ya. Kayak kalau lihat-lihat aja gitu ya. Tapi pastinya nanti berarti ini kalau misalnya kita nobarnya Inggris nih bakalan seru juga nih ya pastinya.
0: Iya,
1: ya. Wow, enggak penasaran nih jadi kira-kira nanti Inggris bakal ngelawan siapa ya di 16 besar? Udah keluar belum sih jadwalnya?
0: Tanggal 12 Juli nanti mereka dijadwalkan bakal lawan Norwegia, Kak.
1: Wow, Norwegia, keren banget Inggris dan Norwegia ya. Kayaknya bakalan seru banget nih pertandingannya. Kalau tapi dari kalian berdua nih kira-kira nih dari negaranya aja kalian dukung siapa?
2: Jujur.
1: Jujur.
2: Enggak tahu, Kak.
1: Jujur enggak tahu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau dari negaranya aja kira-kira kamu suka negara mana nih? Siapa tahu bisa jadi yang kamu dukung nanti.
2: Inggris kali, Kak.
1: Inggris ya. Kayaknya Inggris emang keren sih pemain bolanya ya. Terus kalau dari kamu Alia?
0: Sama, Kak. Kayak Ayu.
1: Sama kayak Ayu. Ngikut-ngikut aja nih Alia.
2: Kalau kata gimana?
1: Pokoknya nanti tapi kalau misalnya yang menang Norwegia, Norwegia.
2: Wow.
1: Ya.
2: Oh gitu.
1: Ya, oh gitu. Kita kan dukung yang menang doang.
2: Ya, tapi kan dipaksa jawab. Sekarang Kakak jawab ya. Siapa ayo?
1: Aku juga Inggris loh.
2: Wow,
1: karena kebetulan
2: sama.
1: Aku kan pacarnya di London ya. Asal.
2: Oh, iya.
1: Biasa aja dong yang batuk sebelah. Iya kan? Enggak bercanda, enggak ada ya. Tapi memang seru banget nih pasti pertandingan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen juga nih tahu gimana keseruan pertandingan antara Inggris dan Meksiko tadi, kamu juga bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id dong pastinya.
2: Iya.
1: Tapi nih sayang banget masih pengen ngomongin olahraga sama mereka berdua, tapi mereka kayaknya udah siap mau kabur dari sini berdua ya. Udah gerakannya udah dari sayang banget ya. Jadi kalian bakalan pamit ya ini ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak ada yang bakal nemenin aku lagi nih.
0: Besok-besok.
1: Oke deh, thank you ya udah nemenin aku di Pro 2 bagi informasi seputar dunia olahraga. Thank you banget untuk kalian berdua, Ayu dan juga Alia. AA ya kalian berdua. Oke deh, pastinya nanti kalau teman Pro 2 pengen dengerin suara mereka berdua lagi ya, make sure kamu selalu tune in bareng 91.67 Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Daisies dari Justin Bieber, teman Pro 2, requestan dari Noval yang bilang suka banget sama lagunya Justin Bieber satu ini. Karena ini kalau aku baca-baca juga ya, teman Pro 2, ternyata Justin Bieber tuh baru aja ngerilis juga nih album Live Swag Live from Coachella, weekend pertama dia, teman Pro 2, yang emang tuh jadi salah satu momen bersejarah dari Justin Bieber juga, ya enggak sih? Dan album ini emang merekam penampilan utamanya di Coachella bersama dengan beberapa kolaborasi yang dilakukan dia juga di Coachella tuh, teman Pro 2 ya. Kalau kamu dengerin juga emang beberapa aransemen di album ini sama live-nya tuh beda, teman Pro 2. Kalau di albumnya tuh kan yang lagu Daisies ini tuh di R&B banget gitu kan. Tapi kalau misalnya di Coachella ini memang lebih emosional lagi tuh suaranya, teman Pro 2 ya. Ditambah lagi tuh dengan aransemen dari MKG juga yang bikin lagunya tuh makin-makin bikin kita jadi makin galau. So emang seru banget, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang emang suka banget sama penampilan Justin Bieber di Coachella kemarin, langsung aja kamu kepoin lagu-lagunya karena kamu udah bisa dengerin di semua DSP kesayangan kamu tentu aja. Dan teman Pro 2, lagu selanjutnya bakal aku puterin ini juga requestan dari teman Pro 2 yang bilang pengen dengerin lagu Hi-Fi, Tersenyum untuk siapa?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Dan baru aja kamu dengerin lagunya Seventeen featuring DJ Khaled, teman Pro 2, yang judulnya Love, Money, and Fame. Ini kehidupan anak-anak muda banget ya, Love, Money, and Fame. Tapi ngomong-ngomong tentang Seventeen, teman Pro 2 ya, grup satu ini ternyata nih dikabarkan bakalan buat subunit lagi nih. Dimana sebelumnya mereka nih udah punya lumayan banyak subunit ya, teman Pro 2, dari Jonghan X Wonu, Hoshi X Woozi, ada juga Scoop X Mingyu, ada DK X Sengku, dan juga Vernon and the Eight, teman Pro 2 ya. Jadi tuh emang udah banyak banget, tapi nih kolaborasi yang satu ini agak unik nih, teman Pro 2 ya, karena bakalan ada kolaborasi antara Jonghan dan Joshua tuh, teman Pro 2, dimana Joshua emang belum pernah ikutan subunit di antara para member tuh. Jadi pastinya nih bakalan memberikan warna baru juga nih untuk subunit di Seventeen. So, tapi kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2 ya, apakah menurut kamu mereka berdua nih bakalan cocok untuk dibuat subunit berdua ya, atau malahan gak cocok, teman Pro 2? Boleh deh dibagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916, teman Pro 2. Pastiin kalau kamu juga setuju nih. Kasih jempolnya, teman Pro 2 ya, kalau kamu juga pengen lihat nih subunit antara Jonghan dan Joshua. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya bagusan subunit lain deh, antara member lain, boleh juga deh kamu kasih idea kira-kira member siapa yang cocok untuk jadi subunit Seventeen lainnya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik.

95.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah mau jam 3 aja teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih tentu aja, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divi Oktavani di sore ceria nanti. So, thank you so much yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 ini teman Pro 2. Banyak banget ya informasi seputar dunia olahraga, UMKM, terus tuh juga entertainment yang udah aku sampaikan untuk kamu, dan kita udah seru-seruan bareng juga tuh teman Pro 2. So, thank you so much yang udah join di WhatsApp kita juga dan juga di RRI Digital. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2. Waking up feeling

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Grup vokal asal Korea Selatan Mamamoo dipastikan kembali menggelar konser di Indonesia pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 Jakarta. Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian Mamamoo 2026 World Tour Forward yang diumumkan promotor With Us Indonesia. Konser ini menjadi ajang reuni Mamamoo dengan penggemar Indonesia setelah terakhir tampil di tanah air pada 2023. Teman Pro 2, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan pada Mei 2025 meningkat 5,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Wisatawan didominasi berasal dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok, sehingga menjadi

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja.

0: super keren di Numpang Nampan.
1: Numpang Nampan.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
2: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
3: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selasa dengan Paul Auro teman Pro 2. Lagu yang membuka sore ceria hari Selasa ini bareng Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang enak tentunya

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Divia di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga bakal kabarin lagi seputar kota.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dua dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produk yang Palembang, teman terbaik kamu, teman produa tulus dengan teh hijau. Lagu yang selalu bikin tenang ya dengan lirik-liriknya yang memang tentang penerimaan aja tuh dengan kondisi saat ini yang mungkin lagi gak pengen ada spark dulu gitu ya. Pengennya tenang aja dulu. Dan kalau kita ngomongin tentang ketenangan, pastinya kita pengen seluruh momen-momen kehidupan kita tuh kita jalani dengan tenang ya gak sih? Termasuk naik transportasi umum. Apalagi sekarang juga mungkin kamu, teman produa, kalau pulang kerja ya naik LRT. Atau mungkin kalau mau keluar kota, sekarang udah ada kereta juga nih teman berdua. Nah, kabar baik juga nih ya, karena ada info yang aku baca di rri.co.id. KAI Divre 3 ini menggandeng organisasi pecinta kereta api Sumatera Selatan untuk menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di stasiun Kertapati hingga di dalam perjalanan kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang dan kereta api Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau. Ini penting banget ya teman berdua ya, karena sekarang kan kita juga cukup baca banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Nah, ini juga merupakan langkah penting kalau menurut manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, yang bilang kalau keamanan dan kenyamanan pelanggan itu menjadi prioritas utama perusahaan. Jadi ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Dijelasin juga tuh kalau pelecehan tuh bukan cuma bentuk fisik aja, tapi ada non fisik juga kayak melakukan catcalling ataupun siulan dan juga komentar-komentar yang gak senonoh ya teman produk ya. Ini mungkin yang jarang diketahui oleh banyak masyarakat dan ngerasa gak bersalah aja gitu, padahal hal itu gak boleh nih teman-teman berdua. Nah, info selengkapnya bisa banget kamu baca di rri.co.id.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

That was Yoasobi tracing that dream request dari Dinda di Mata Merah nomor 2 yang sekarang juga makasih banget ya udah request lagunya. Dan aku juga Divya masih nemenin kamu di sore ceria bareng info seputar Kota Palembang tentunya, apalagi sekarang lagi rame banget ya anak-anak sekolah itu lagi masa-masa MPLS nih nomor 2. Dan untuk ini juga Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memastikan kalau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini itu berlangsung dengan mengedepankan prinsip ramah anak. Bahkan ada tema juga hari baru, aman dan nyaman di sekolah. Jadi seluruh satuan pendidikan itu diminta untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan bebas dari praktik perundungan maupun senioritas. Nah ini penting banget ya Tuan Prodo ya, karena mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang kurang memperhatikan gitu, adakah unsur-unsur senioritas di dalam MPLS-nya. Tapi kayaknya udah aware banget ya untuk sekarang ya, banyak juga OSIS-OSIS dari SMP yang udah kreatif banget nih selama MPLS, banyak banget ide-idenya ya, dari yang bikin mahasiswa maksudnya siswa barunya itu kreatif untuk bawa-bawa snack-snack dengan clue-clue kata-kata tertentu kayak paralon coklat gitu ya. Kamu kira snack apa ya? Dari kata kunci paralon coklat. Nah, gitu kira-kira Tuan Pro 2. Seru banget ya MPLS tahun ini. Nah, kalau kamu gimana nih? Adakah adik atau saudara kamu atau kamu sendiri jangan-jangan lagi menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah ini nih? Boleh banget dong cerita di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916. Sekaligus kalau kamu juga request lagu, kayak requestan dari Ilham di Kalidoni yang request Perumbu Tapi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting.

Wherever you are, teman Pro 2, aku Divya masih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan buat kamu juga yang kepo sama kabar lalu lintas terbaru seputar kota Palembang, aku bakal kabarin dulu di sekitar Simpang Polda nih teman Pro 2. Yang aku pantau sih ya di CCTV memang untuk kepadatan itu hanya di persimpangannya aja nih teman Pro 2 ya. Jadi dari arah Demang menuju Basuki Rahmat itu juga cukup padat nih teman Pro 2. Dan kalau kamu menuju Jalan Jenderal Sudirman, ini titik macetnya ada di area RSMH Tom Bro 2. Dan kalau kamu maju lagi ke Simpang Caritas, ya ini gak terlalu padat ya, yang aku lihat di CCTV juga ya. Memang untuk kepadatannya itu karena di lampu merah aja nih Tom Bro 2. Tapi untuk Kapten Arifai, Jalan Kapten Arifai, itu titik merahnya cukup agak panjang nih Tom Bro 2. Nah, kalau kamu dari Simpang Caritas mau menuju ke Jembatan Ampera yang mau ke Ulu nih ya, ini juga titik kemacetannya itu cuma menuju di Jembatan Amperanya aja nih Tom Bro 2. Ya biasa ya mengantri untuk masuk Jembatan Ampera nih Tom Bro 2. Apalagi kayaknya cuacanya lagi hujan ya ternyata ya. Aku lihat di CCTV ini udah penuh dengan basah air hujan nih Tom Bro 2. Wah, hati-hati deh kalau gitu ya, karena kalau hujan jalanan pasti licin. Pastiin kamu selalu jaga kecepatan kendaraan kamu dan juga tetap sabar, tetap santai supaya kamu bisa sampai rumah dengan aman. Dan mungkin harus istirahat dulu ya hari ini karena besok kamu akan mengulangi siklus lagi hariannya, kayak kata Oslo Ibrahim di lagunya Siklus Sirkus.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Itu dia biru-baru dengan nostalgia, nostalgia. Jadi kangen sama waktu kamu kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, ya nggak sih? Mungkin ada spot-spot nongkrong yang paling memorable dari kamu atau berdua, kayak Kambang Iwa contohnya nih. Tadi kan aku ngabarin ya di arah jembatan Ampera itu hujan. Nah, kira-kira di Kambang Iwa hujan nggak nih? Dan ternyata yang aku lihat di pantauan CCTV Kota Palembang, di Kambang Iwa aman teman berdua, nggak hujan sama sekali ya. Cuacanya kayaknya masih cerah aja. Dan ini juga udah mulai rame ya menuju jam 5 sore hari ini. Walaupun kayaknya parkirannya masih belum yang penuh-penuh banget ya, tapi ini udah cukup rame nih teman berdua. Para-para pelari culture udah siap banget untuk doing their activity there. Nah, kalau kamu gimana nih rencananya sore ini, masih di perjalanan atau mungkin langsung mau pulang aja ke rumah? Boleh banget kabarin. Plus kalau kamu request lagu juga di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah denger. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Sore Ceria, teman Prodo 2 yang juga bakalan ngabarin kamu situasi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Macan Lindungan. Kalau di Macan Lindungan mah ya, di jam-jam segini tuh bener-bener rame ya teman Prodo 2, apalagi di lampu merahnya nih. Dan gak lupa tuh, banyak juga truk dan kendaraan bermuatan berat yang melintas di kawasan Macan Lindungan menuju Jalan Soekarno-Hatta. Jadi buat kamu yang melintas di Macan Lindungan, Parameswara dan juga Soekarno-Hatta, hati-hati teman Pro 2, pastiin kamu selalu jaga jarak dan hindari blind spot ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu mau ditemenin juga sama lagu-lagu favorit kamu sore ini, boleh banget request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay safe and stay tuned.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang

Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang ulu dan seberang ilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26 hingga 40 dengan Qori Haji Muhammad Siddiq Al-Hafiz, dan disusul dengan Beduk dan Azhar Maghrib pukul 18.08 waktu Indonesia Barat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar dan terdengarnya azan salat maghrib, kembali kita melaksanakan ibadah salat maghrib dengan harapan dan doa kita. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan dari pagi hingga saat ini akan mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

pasangan terbaik kamu, Reality Club with Anything You Want. Nomor 2, ini kayaknya jadi lagu penutup sore ceria hari ini nih nomor 2, karena bentar lagi kita bakal join di Prodo FM Jakarta untuk dengerin Music Live Chat bareng Usi Sulistiawati. Wah, keren banget kan? Makanya pastiin kamu pantengin Prodo FM Palembang dan dengerin Music Live Chat dari Prodo FM Jakarta. Kalau gitu, Divya dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 pamit. Bye bye.

0: Music Lounger. Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: udah
0: 2019
1: lama,
0: terakhir
1: 2019 benar.
0: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul
1: langsung
0: banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 52 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 52 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistiyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal
0: 7,
2: bulan
0: 7?
2: Enggak.
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 bener. Kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
0: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Padua. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, masih sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic nggak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik
0: juga
2: ya, kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
0: Oh, iya, bener.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung dipil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan?
0: Oke. Okay.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya.
0: Bisa juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
1: Nah, misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya, benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Wih, pas banget dong.
2: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya.
2: Kan? Itu udah 400.000 dapet waktu itu.
1: Wow, banyak
0: nih lah itu. Banyak.
1: Lumayan. Iya,
2: jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, yeah.
0: Bener.
2: Komit nggak? Komit ya udah.
1: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project.
0: Bener. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
0: Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri dengerin.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama Bro 2. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih
0: menantang
1: nyanyi
0: lah ya. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, ya, benar.
2: Udah susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Udah, sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener, doang.
1: Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah, yeah,
2: jadi kayak harus, oke, gue harus latihan ya, latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi yang nggak ada tuh yang harus pakai alarm itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Oke. Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak.
2: Jauh-jauh.
0: Ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victor gitu,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan.

0: Dan terakhir, mending lari atau nyanyi?
1: Aduh.
2: Lari lah. Udah pasti itu.
0: Oke, kita bahas dikit ya.
1: Yes.
0: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
2: Ada cat.
0: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa tiga, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah... main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
1: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu. Kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan, di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa. Jadi keliat cat dimanapun kita kasih.
0: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
0: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
1: Oh,
2: sampai
1: iya.
2: Sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan? Kalau kita lari kan dog
1: iya,
2: kan
1: nakainya
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
1: Iya.
0: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
0: serem juga ya.
1: Dikira diajak main
2: ya. Iya. Sampai sekarang takut.
0: Oke,
1: selanjutnya.
0: Kopi atau matcha? Kopi.
1: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
1: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget cuman sesedot gitu doang.
0: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
0: pernah
2: aku
0: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya
0: kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
0: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, okay, next.
1: Alright.
0: Berarti valid ya enggak
1: valid.
0: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
1: Aduh.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
1: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
1: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
0: Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
1: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
1: Kong kali kong.
0: Oke, nice.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
1: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
0: Kurang
1: gitu.
0: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar.
1: Benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok berhenti apa segala macam kita disalahin kan gitu itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku makanya aku lebih santai kamu maunya apa ya mama dukung tapi kita pantau gitu kayak anakku kan udah kuliah nih aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil bukan kita yang bertanggung jawab.
0: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Tanggung jawab ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab nyantai yang gimana ya maksudnya tetap kita pantau tapi aku nggak mau satu arah.
0: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu kan kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener.
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
0: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
0: Oke.
2: Jadi kita kan

0: di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
0: Nah kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
2: lumayan
0: Nah itu apakah karena salah ini ya, dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
2: Iya benar.
0: Jadi kita mau suka ataupun gak suka kita harus hadapin gitu. Betul. Kan kalau sekarang kan enggak.
2: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
2: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya, nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
2: Oke.
0: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
2: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
2: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
0: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
0: kan.
2: Oh iya, benar sih.
0: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
2: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
0: Beneran itu beneran.
1: Wow.
0: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
2: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
2: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan pastinya masih bersama
1: Kak Usi.
3: Hey.
1: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
3: Semua, iya.
1: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
3: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes,
2: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
3: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu, bener-bener.
3: Ya
2: di Stara dan di Blok M biasanya.
3: Iya,
2: betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Yes.
1: Alright, benar.
2: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
3: Gak ada.
2: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
3: Masih ya sekarang ya masih ada. Band-band ya.
2: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
3: Oke.
1: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
3: Iya, request lagunya.
1: Oke, benar.
3: Itu aja.
1: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
3: Usi Pratama.
2: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banget. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
3: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
2: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
1: Benar.
2: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
2: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
2: Dan pastinya Kak Usi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bangetan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih deh Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kita udah bareng di Via di sore ceria teman Pro 2. Dan kali ini dari jam 20 sampai pukul 23 malam bareng Rian Daim di Jaga Malam ya. Sebenarnya menin kamu istirahat teman Pro 2 atau lagi beraktivitas dengerin Pro 2 FM Jaga Malam, dan kamu juga bisa report aktivitas kamu di 0816 110 6916.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Old One Face, teman pro 2 ya. Sudah mata pukul 20.31 menit, kita masih di Jaga Malam. Gimana teman pro 2 kabar kamu hari ini? Ya mungkin kemarin sempat kecewa juga teman pro 2 ya. Udah nonton, udah ngikutin Piala Dunia 2026. Udah nungguin Bang Duduk gitu teman pro 2, tapi ternyata kita atau juga kamu fansnya Portugal jadi sedikit kecewa teman pro 2. Karena Cristiano Ronaldo ini akhirnya juga teman pro 2 setelah kemarin kan kalah tipis ya 0-1 dari Spanyol dari Selasa dini hari. Dan perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia FIFA 2026 resmi berakhir. Ini yang buat sedih ya. Jadi kalahan tersebut juga sekaligus menandai penampilan terakhir Ronaldo di ajang Piala Dunia. Jadi sebelumnya pemain berusia 41 tahun ini sudah menyatakan tidak akan tampil lagi pada edisi 2030. Meski mimpinya membawa Portugal melangkah lebih jauh harus pupus, Ronaldo mengaku belum ingin terburu-buru menentukan langkah berikutnya dalam karirnya. Jadi katanya sih untuk sementara dia tuh kayak pengen ngabisin waktu bareng keluarga sambil nantiin ya. Mungkin rehat sejenak teman pro 2, refresh dulu. Baru deh nanti Bang Aldo ini bakal Aldo ya, kayak akrab banget gitu. Kayak akan memutuskan kira-kira apa langkah selanjutnya gitu ya. Jadi Ronaldo ini mengaku kecewa karena Portugal gagal melanjutkan perjuangan di turnamen. Namun ia merasa telah memberikan kemampuan terbaiknya setiap kali mengenakan seragam tim nasional. Jadi Portugal sebenarnya nyaris memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Namun gol Mikel Merino pada masa injury time memastikan kemenangan Spanyol sekaligus mengakhiri perjalanan Selako Desquenas ya. Jadi meski gagal Portugal melaju ke lebih jauh ya. Ronaldo menegaskan dirinya tidak menyimpan penyesalan. Jadi yang ngerasa udah memberikan seluruh dedikasinya selama membela negaranya. Karena sepanjang karir internasionalnya, Ronaldo telah mencatat 233 penampilan dan mencetak 146 gol untuk Portugal. Jadi catatan tersebut juga menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak. Dan juga teman pro 2 sepanjang sejarah tim nasional Portugal. Ya gitulah teman pro 2 ya. Karena memang ya kayak udah masanya juga ya. Dia ngerasa kayak mungkin akhir. Jadi kita doain aja, tetap semangat. Dan tentunya teman pro 2 kita masih tungguin ya, nanti akhir dari final Piala Dunia FIFA 2026 ini.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
2: Woy, ampun, woy.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi!

tidak ada notifnya ya. Karena terkadang ketika mau buka aplikasi WhatsApp baru deh kayak ada pesan yang masuk gitu ya. Jadi hal ini yang pasti merepotkan lah nomor 2 ya. Kalau kita lihat sepintas tuh kayak nggak ada notif, tapi pas kita buka aplikasi itu baru ada gitu. Karena kan kadang kita kayak kelewatan pesan penting yang masuk lewat WhatsApp gitu. Akibatnya tuh kayak pesan yang harus dibalas dengan cepat jadi terbengkalai karena notifnya ini nggak ada gitu ya. Jadi masalah ini disebabkan oleh beberapa hal. Jadi kamu harus dengar gitu ya. Kayak mulai dari connect internet yang nggak stabil, pengaturan di ponsel atau aplikasinya, hingga bug di aplikasi ya. Jadi kabar baiknya guys, ada banyak cara mudah banget untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut. Jadi yang tadi udah aku bilang, mungkin kamu bisa ngecek koneksinya gitu, termasuk notif dan chat WhatsApp yang masuk. Setelah koneksi internet kembali pulih, pesan WhatsApp baru masuk secara berderet setelah aplikasi dibuka gitu ya. Nah, jika chat WhatsApp tidak masuk seperti biasanya, pastikan ponsel atau perangkat kalian itu terhubung ke internet dengan membuka browser lalu membuka website apa aja gitu ya. Selanjutnya, cek pengaturan notif WhatsApp. Ketika notif WhatsApp dinonaktifkan di pengaturan ponsel kamu, notifnya itu akan masuk, akan dibisukan ya, sehingga kalian bakal kesulitan mengetahui kalau ada pesan baru gitu. Untuk memastikannya, kamu buka aplikasi pengaturan di ponsel kamu, notifikasi aplikasi, terus langsung scroll ke bawah sampai menemukan WhatsApp, lalu pilih opsi nyalakan notifikasi ya. Selain itu juga kalian mengecek pengaturan notif di aplikasi WhatsApp udah aktif ya. Terus jangan batasi koneksi di latar belakang. Jangan senyapkan notifikasi chat atau grup. Matikan mode jangan ganggu, perbarui aplikasi WhatsApp. Kalau misalkan benar-benar kayak semuanya udah, kamu restart perangkat kamu gitu ya. Jadi kayak cuman mematikan sejenak gitu, setelah perangkat hidup kembali, periksa apa aja ada pembaruan software untuk menyelesaikan semua masalah teknis gitu ya. Dan terakhir, force closing atau menutup paksa aplikasi diyakini juga dapat membuat performa ponsel yang lambat menjadi lebih ngebut. Namun ketika menutup paksa aplikasi seperti WhatsApp, kalian mungkin bakal menerima notifikasi WhatsApp juga ya. Oleh karena itu, teman Pro 2, jangan tutup paksa WhatsApp dengan menggeseknya dari daftar aplikasi yang terbuka. Jika performa ponsel dirasa lambat, coba tutup paksa aplikasi lain yang kurang penting ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Noah mendekati lugu, teman Pro 2. Ini lagu dirilis tahun 2021. Dan spesial banget buat sahabat Noah ya, yang Noahnya lagi hiatus, gak tau sampai kapan teman Pro 2. Lama banget, mungkin udah mau 2 tahun teman Pro 2. Tapi ya gak apa-apa lah, mungkin habis hiatus nanti siapa tahu ada album baru dari Noah ya. Dan aku masih tungguin kamu buat aktivitas kamu teman Pro 2, ribu aktivitas kamu di 0816 1106 916, atau juga kamu bisa DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang. Ini lagi libur sekolah ya, tapi macet tetap ada sih teman Pro 2. Kayak tadi aku di kawasan Jakabaring, aku pikir tuh kayak udah malam tuh kayak ngeplong aja jalannya teman Pro 2 ya, tapi tidak. Sama aja tetap macet teman Pro, tetap rame gitu ya. Mungkin karena ya libur sekolah, jadi kebanyakan keluar rumah, entah itu kayak sekedar nge-mall atau ke tempat wisata-wisata di kota Palembang gitu ya. Karena kalau di atas jembatan Ampera itu kayak rame banget teman Pro 2. Banyak juga jasa-jasa tempat foto-foto. Di sebelah kiri banyak jasa foto, di sebelah kanan banyak yang lagi live karaokean ya. Jadi seru ya teman Pro 2 ya, semakin rame. Mudah-mudahan kalau sepi kan takut ya, kalau melintas di atas Ampera, apalagi kalau pejalan kaki tuh ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tempat kedua ada Coklat Bendera. Biasanya lagu ini diputerin pas menjelang Agustusan gitu ya. Tapi gak apa-apa, sebentar lagi mau Agustusan tempat kedua. Kamu juga mungkin udah merencanakan kira-kira di komplek rumah kamu mau lomba apa gitu ya. Biasanya kan udah mulai rapat tuh di bulan-bulan ini tempat kedua. Ya semoga lancar. Dan nanti kita denger lagi lagu ini di Agustusan nanti tempat kedua ya. Aku nyapain dulu buat yang udah WhatsApp aku di 0816-1106-916. Malam aku nyapain dulu buat... Oh ini dulu, Waalaikumsalam. Tapi gak ada namanya nih, Kak, izin request lagunya dari The Temper Trap Sweet Disposition. Oke ntar coba aku cari ya. Malam juga, perdua jaga malam, request dong Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Hai Jakarta, ini benar-benar Jakarta ya, bukan Jakarta dan sekitarnya tahun berdua. Kata salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak. Terima kasih, katanya lagi stay tune lewat RRI Digital. Mantap banget, terima kasih. Ini lagunya aku puterin spesial buat kamu ya. Kita ke Melo-Melo dulu, teman berdua bareng Angie Carvalho.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Made You Look, Meghan Trainor, sama berdua ya, Louis Vuitton, Gucci, pokoknya brand-brand mahal. Dan sekarang udah pukul 21 lebih 50 menit sama berdua. Anyway, hari ini tuh di tanggal 7 Juli 2026 dari Selasa sama berdua. Kamu tahu kah hari apakah ini? Jadi hari ini tuh diperingati hari memaafkan sedunia. Kamu udah memaafin seseorang belum sih sama berdua? Jadi setiap 7 Juli dunia memperingati hari memaafkan sedunia atau Global Forgiveness Day. Ini sebuah momen untuk mengingat pentingnya memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang terjadi, melainkan memilih untuk melepaskan beban amarah, dendam, dan rasa sakit yang terus dipikul ya. Jadi dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk pulih, tumbuh, memperbaiki hubungan, serta melangkah dengan maju dan tentunya dengan hati yang lebih tenang gitu, teman berdua ya. Benar sih teman berdua, kalau menurut aku memang untuk memaafkan seseorang tuh agak sulit atau susah teman berdua. Namun kita harus berdamai dengan diri kita teman berdua. Sampai kapan sih kita mau dendam sama seseorang? Yang udah lupakanlah teman berdua. Memaafkan bukan berarti untuk menerima dia lagi ya. Tapi seenggaknya kamu memaafkan diri kamu sendiri dulu lah teman berdua ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. 17 teman Prodo 2, hal terindah. Kira-kira apa sih teman Prodo 2, hal terindah yang pernah ada hidup kamu? Terindah ketemu sama seseorang tapi malah ditinggalin. Atau kamu menemukan pasangan kamu yang sekarang, teman Prodo 2. Ya, semoga tetap indah terus sih teman Prodo 2. Oke, sekarang udah jam berapa nih? Jam 22 lebih 26 menit teman Prodo 2 ya. Kita ke kerajaan istana dari Raja Charles teman Prodo 2. Jadi infonya nih, Raja Charles membuka lowongan kerja jadi videographer. Gajinya gak main-main teman Prodo 2, 1,2 M per tahun. Jadi istana ini membuka lowongan videographer dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun. Tugasnya cuma mendokumentasikan kegiatan Raja Charles III dan Ratu Camilla serta membuat konten visual untuk audiens global. Jadi lowongan ini menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan memperkuat komunikasi digital. Selain gaji, kamu juga dapat fasilitas kayak cuti tahunan dan juga makan gratis. Gimana sih menurut kamu teman Prodo 2? Ada yang mau join gitu, tapi sayangnya teman Prodo 2 aku gak dapat linknya nih. Gimana mau join ya?

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman Produa, ada sebuah studi yang dipublikasikan di Frontier in Psychology. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga ruang ekspresi emosional bagi banyak pria. Di dalam budaya yang kerap menuntut laki-laki menahan perasaan, stadion menjadi tempat meluapkan kegembiraan, frustasi, hingga kesedihan secara terbuka. Jadi temuan ini menegaskan bahwa pria bukan kurang emosional, melainkan memiliki ruang ekspresi yang terbatas, teman berdua ya. Ya, mungkin ini relate banget, teman berdua. Banyak pria yang tidak apa-apa dalam, gagal dalam percintaan. Kata Asa Ronaldo tidak gagal di World Cup terakhirnya, gitu, teman berdua ya. Dan gagal, dan pastinya teman berdua, kita mau ngucap makasih buat CR7 gitu, teman berdua ya. Ronaldo, Lionel Messi yang udah nemenin kita dari masa bocil, remaja sampai sekarang, teman berdua. The end of era, sang ikon sepak bola modern abad 21 ya.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: 91,6 Prodia FM, paling baik teman terbaik kamu. Vacation Dirty Hits teman berdua ya. Dan akhirnya sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk hari teman berdua di Selasa 7 Juli 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin Prodia FM di Jaga Malam dari jam 8 malam tadi. Dan thank you juga buat yang udah WhatsApp di 0816-1106-916. Tetap terus dengerin Prodia FM sampai jam 12. Kau bisa dengerin lagu di Jazz Music. Rian pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 8 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi ya. Kalau di hari Rabu ini bakal ketemu sama edisi Tanggap Bencana. Aku akan hadirkan buat kamu dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minan nas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Pro 2 waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka turnamen sepak bola U15 Piala Gubernur Sumsel 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat pembinaan atlet sepak bola usia dini di Sumatera Selatan. Turnamen ini diikuti 17 tim yang mewakili kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kompetisi menjadi ajang pencarian bakat sekaligus menanamkan sportivitas kepada para pemain. Penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan diharapkan melahirkan pesepak bola muda berkualitas. Pembinaan usia dini dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Teman Pro 2, High Up Entertainment mengkonfirmasi Sean Sting tidak mengikuti acara Vine Zining setelah kondisi kesehatannya dilaporkan mengalami penurunan. Agensi menyatakan Sean akan beristirahat untuk memulihkan kondisinya. High Up Entertainment juga menyampaikan permintaan maaf kepada Sweet yang telah menantikan kesempatan bertemu dengan Seon. Informasi mengenai pelaksanaan Vandai signing sendiri akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak retailer. Pihak agensi berharap Seon dapat segera pulih dan kembali beraktivitas bersama dengan Stake. Penggemar juga diminta memberikan dukungan dan pengertian selama masa pemulihan berlangsung. Informasi terakhir teman Pro 2, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka Fun Game Mini Soccer Piala Ketua IJT Sumatera Selatan. Turnamen ini sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan insan pers dan juga berbagai instansi. Turnamen mini soccer diikuti oleh sejumlah tim dari berbagai lembaga dan organisasi dengan mengedepankan semangat kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai fair play. Selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antar peserta dan memperkuat jaringan kolaborasi. Melalui turnamen ini diharapkan semangat olahraga dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat maupun kalangan profesional. Kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk mendorong gaya hidup sehat serta mempererat sinergi antar berbagai pihak. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Hai, good morning. Selamat pagi teman Bro 2. Sekarang kamu lagi dengerin Spada ya. Dan kamu dengerin suaranya Resti Chandra sampai dengan jam 10 nanti. Jadi ceritanya pagi ini nih, aku bakal nemenin kamu yang lagi pada persiapan gitu kan ya. Yang mungkin lagi pada nyiapin segala sesuatunya, menyiap dan menata diri kamu buat hari ini dong ya. Semoga hari Rabu ini semangatnya kamu juga lebih menggebu-gebu. Oke, aku nemenin kamu di Spada ya sampai jam 10 nanti.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: masih di Produven Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Dan juga masih dengerin suaranya Resti Chandra dong ya di Produven pagi ini. Well, mungkin banyak banget aktivitas yang udah harus dilakukan MPLS yang sudah dinanti-nanti mungkin buat para peserta didik baru. Kamu udah pada siap banget pasti ya teman Produa gitu loh ya. Memasuki sekolah baru, suasana baru, teman baru, guru baru, dan lain-lain. Wow, ini anak-anak peserta didik baru kayaknya udah pada bersiap-siap aja kalau aku bilang ya. Nah, jadi hari ini juga buat yang sudah siap banget dengan aktivitas lainnya kamu juga teman Produa. Ya udah, semoga hari ini lebih baik lagi, lebih semangat lagi pastinya. Dan lebih bikin kamu ya cheerful dong ya dibanding hari-hari sebelumnya pasti ya. Tapi kalau kamu mau mulai aktivitasnya kamu teman Produa, terus nanya hari ini seperti apa kabar cuaca, aku mau kasih kabar cuaca buat kamu. Karena dari info BMKG ini aku sempat lihat Palembang itu punya potensi hujan di siang dan sore hari. Hah, benarkah? Ya udah, kalau gitu langsung aja ya aku hadirkan buat kamu kabar seputar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Dan ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Oke, pagi di Produ FM Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya? Di edisi hari Rabu 8 Juli 2026, pagi hari bakal cerah berawan ya teman Produ ya. Yang kena potensi hujan ringan sampai sedang itu ada di Musiawaras Utara, Musi Banyuasin, dan Pali. Kalau siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, kemudian Muara Enim, dan juga Pali. Nah, potensi hujan ringan tuh ada di Oki, Ogan Ilir, Palembang salah satunya. Kemudian Prabu Muli, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kalau untuk malam hari bakal berawan ya, dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, Palembang juga nih teman Produa, Ogan Ilir, kemudian Muara Enim, Prabu Muli, Oku dan Oku Timur. Potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahat, Empat Lawang, Pali, Musi Banyuasin, dan juga di Oki. Kalau untuk dini hari ya, ini bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin. Potensi hujan ringan tuh ada di Oki, Banyuasin, Pali, kemudian Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara gitu ya. Oke, ada peringatan dini cuaca dulu ya. Jadi kamu harus waspada nih sama potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin. Kalau siang ke sore hari itu di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, kemudian Pali. Serta kalau malam sampai dini hari di wilayah Banyuasin, Palembang juga nih ya, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Oku, Oku Selatan, dan Musi Banyuasin. Yes, itu dia teman Pro 2 informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

kabar Piala Dunia 2026? Wow, setelah banyak yang aku lihat sih postingan ya, dan juga beberapa komentar tuh banyak yang kecewa ketika Portugal terhenti kemarin ya. Beda banget gitu loh. Ini pasti fix 100% pendukungnya Ronaldo gitu ya, teman bro dua ya. Jadi pas tahu Portugal, waduh terhenti 16 besar, gak bisa lanjut, langsung banyak yang kecewa. Bahkan aku tuh lihat kayak ada beberapa konten yang kayak membandingkan Portugal dengan Argentina gitu. Pasti karena dua bintang besar itu ya kayaknya. Oke. Apapun hasilnya ya udahlah ya. Yang menang dan kalah tuh pasti akan ada ya, teman pro 2. Beda pilihan, beda pendapat. Wah, jangan sampai bikin kamu berantem beneran ya. Nggak seru gara-gara Piala Dunia berantem beneran, yes. Oke, dan kemarin juga kalau kita lihat nih untuk permainan juga pertandingan antara Argentina sama Mesir juga ya, teman pro 2. Unggul Argentina pastinya gitu kan ya. Jadi Argentina itu sudah memang memastikan tiket 8 besar alias perempat final Piala Dunia 2026 ya. Dan Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Gitu deh. Jadi memang oke lah ya. Kita akan lihat pertandingan kelanjutan UHA nanti ya, teman pro 2 pastinya. Karena udah makin ketat lagi 8 besar ya alias perempat final. Nah, makin kesini makin oke aja gitu kan ya. Timnas yang sudah masuk dalam perempat final ini nih, teman pro 2. Wow, ayo. Kira-kira siapakah jagoannya kamu ya? Negara mana aja yang masuk dalam perempat final, teman pro 2, yang mungkin ini akan jadi wah jagoannya kamu banget ya. Jadi memang ya beberapa negara yang sudah fix melaju itu adalah Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss. Kalau Maroko ini mulus banget ya setelah menaklukkan Kanada. Prancis lolos setelah menundukkan Paraguay. Kemudian Norwegia catat banget ya sejarah melaju ke sini setelah menyingkirkan Brazil. Brazil juga kalah sama Norwegia loh. Inggris udah mengalahkan tuan rumah Meksiko. Spanyol menyingkirkan Portugal. Belgia gitu ya mengalahkan Amerika Serikat. Argentina langsung mengalahkan Mesir gitu kan. Dan satu lagi adalah Swiss yang terakhir mendapatkan ya setelah menang adu penalti dari Kolombia gitu, teman pro 2. Ayo final idealnya